Selamat Mbak Isukan, Habar Perempat bersama Eli, gabungan kelompok tani Desa Masingai 2, Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Maumpati Garakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Keong Mas pada tanaman padi nang berpotensi merusak tanaman lawan juga menurunkan produktivitas. Kepala UPTD BPTPH Kabupaten Tabalong Doni Tugas Prasetyo memadahkan gerakan nang ini gasan mengendalikan populasi OPT Keong Mas atau organisme pengganggu tanaman Keong Mas supaya kada berkembang lebih luas lagi. Metode pengendalian berupa pemasangan perangkap keong memakai bambu nang ditancapakan di area persawahan. Bambu nang itu berfungsi sebagai media wadah keong bahintalu sehingga hintalu kada lagi diandak pada tanaman padi. Metode nang ini juga membantu mencegah hintalu keong jatuh ke banyu nang kawa menyebabkan penetasan lawan juga mempercepat penyebaran hama. Disampaikan juga selain metode mekanis dalam kegiatan nang dilakukan juga diupayakan pengendalian secara kimia melalui penyemprotan pestisida dengan bahan aktif niklosamida gasan menekan populasi keong mas secara lebih efektif. Gerakan nang ini diumpati kelompok tani pada ringan 1, pada ringan 2, pada ringan 4 Wan Karya Tani Desa Masingai 2 sebagai tindak lanjut laporan serangan hama keong mas di persawahan. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai para-para boneka, nyenyongnye. Negasan babuhan pian angka 7 menyambat orang, jangan handak nak kaya inang. Tuh kapupurunan lu hai, amun menyambat orang haji setiap hari nak jadi nang apa awak? Lucus mainkan Bang Ica.

Selamat Mbak Isukan pendengar dan salam Pro 4. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar. Sudah jam 8.16 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Setelah tadi kita menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara, sampai jam 9 ini nanti kami menemani Anda dengan lagu-lagu Banjar, lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Pasti kami juga masih sertakan ya dengan beberapa informasi. Sementara salam bahagia untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 4, baik melalui aplikasi streaming RRI Digital ataupun yang mendengarkan siaran Pro 4 saat ini melalui 87,7 FM, bisa juga di 105,9 MHz ya. Edisi hari ini pendengar Sabtu 30 Mei 2026, mudah-mudahan yang tengah menikmati suasana hari liburnya juga makin bahagia, makin bisa menikmati waktu bersama orang-orang tercinta. Karena kalau hari-hari lainnya, wah sibuk masing-masing ya. Ada yang lagi ini sibuk-sibuk di rumah, ada yang masih dalam perjalanan ya, perjalanan dari ini, dari luar kota mungkin karena kegiatan Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi beberapa waktu lalu menyempatkan untuk silaturahmi. Silaturahminya jauh gitu ya kan. Terus hari ini baru melakukan perjalanan pulang ke rumah lagi. Semoga selamat sampai di rumah ya, tidak ada halangan apapun di jalan. Baik pendengar, kami juga masih sertakan beberapa informasi untuk Anda pagi hari ini, melengkapi lagu-lagu Banjar yang kami pilihkan ya. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pendengar tetap optimis bahwa sektor pariwisata masih bisa tumbuh pada tahun 2026. Disampaikan bahwa Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan ini punya target tentang kenaikan kunjungan wisatawan.

sebesar 5% karena ini juga ditopang oleh wisata religi, kemudian ada penguatan destinasi unggulan, bahkan untuk status internasional Geopark Meratus ini juga mengalami peningkatan ya. Jadi pada tahun 2024 hingga tahun 2025 pendengar, untuk pertumbuhan kunjungan wisatawan di kisaran 5-7%, dan tahun ini 2026 targetnya 5% lagi, disesuaikan dengan kondisi dan juga tantangan yang ada termasuk efisiensi anggaran.

Dalam kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak samu atau iwak basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk asar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

0: watching.
1: Kesabaran mungkin tidak akan memberikan kemenangan, tetapi kesabaran mampu memberikan kekuatan

di Kota Banjarmasin. Untuk Anda yang barangkali menikmati waktu hari libur hari ini untuk mengunjungi ya sejumlah pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Banjarmasin atau juga destinasi wisata yang ada di Kota Banjarmasin ya. Melihat suasana Kota Banjarmasin lah pokoknya seperti itu, termasuk juga kuliner-kuliner khasnya. Untuk pendengar yang masih dalam suasana hari libur hari ini ya. Baik, bersama Pro4 kami juga masih terus membersamai suasana bahagia Anda dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Namun saatnya kita jelang jam 9 waktu Indonesia Tengah, tetap bersama di Pro4 FM.

Selamat Baisukan, Habar Pro4 bersama Eli, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kabupaten Balangan diharapkan KAWA menjadi wadah sinergi berbagai pihak dalam memperkuat mitigasi lawan juga ketangguhan daerah menghadapi bencana. Hal nang itu disampaikan oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauji usai melantik lawan juga mengukuhkan Dewan Pengurus FPRB atau Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Balangan masa bakti 2025-2029 di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan. Diharapkan FPRB KAWA menjalankan peran wan jua fungsinya secara optimal, sehingga KAWA memberikan dampak positif terhadap upaya pencegahan lawan jua pengurangan risiko bencana, baik di tingkat institusi maupun masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan, Haji Rahmi, juga memandahakan keberadaan FPRB strategis sebagai mitra pemerintah daerah lawan BPBD Balangan dalam mendukung upaya pengurangan resiko bencana. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, Salam Budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kadengar, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

saat ini kita masih bersama di Suara Budaya Banjar, pendengar ya, untuk menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Wah, terima kasih nih untuk Anda yang masih selalu setia bersama kami, bahkan sejak pagi hari tadi sampai sekarang ya di Pro 4, mendengarkan di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Ada juga yang menyimak siaran Pro 4 melalui aplikasi RRI Digital. Salam bahagia untuk Anda. Semoga hari ini hari yang penuh keberuntungan untuk kita semua, menghadirkan kebahagiaan karena juga bertepatan masih dalam suasana hari libur ya. Ada yang masih tetap harus beraktivitas? Oh iya, ada. Semangat untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya. Pokoknya ini ya, semua yang baik-baik kita harapkan. Dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, nanti ada beberapa informasi juga kami hadirkan, karena kami juga sampaikan pendengar, untuk siang hari ini ruang UMKM kan tidak terselenggara ya. Terus juga pandiran Mbak Isukan yang biasanya bersama komunitas Palalah juga tidak terselenggara. Tapi tentu saja untuk informasi-informasi lainnya masih akan terus menemani kebersamaan kita di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Mama Yaya, ini Mama Yaya ya. Ada yang namanya sama. Wah, selamat Mbak Isukan untuk Anda, Mama Yaya ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan. Hari ini Sabtu 30 Mei 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara umum kondisinya cerah berawan hingga berawan ya. Dan ini yang disampaikan oleh Saimul Qodri, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca. Arah angin dari utara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Sementara suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 64 hingga 99%. Untuk kondisi cuaca berpotensi hujan ringan hingga hujan petir, hujan ringan di kawasan Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan daerah yang berpotensi hujan disertai kilat maupun petir, yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan juga Tabalong. Peringatan dini pendengar untuk cuaca ekstrim, waspada potensi hujan disertai kilat maupun petir dan juga angin kencang, berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Sementara pada malam hari di Tabalong, Balangan, Kota Baru, dan juga daerah sekitarnya.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Cuman di sini lah ada yang suku orang mano, orang Sunda, orang Jawa, orang Cina, ada juga yang nyoba bini ke sini. Dan jadinya nyatu. Sini semua agama ada banyak. Dan di agama itu kada ada banyak ketabrakan.
1: Bahkan lebih dikenal dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Barat.
2: Sahabat budaya, Kapul merupakan sebuah desa di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan yang memiliki banyak keunikan. Di desa Kapul, kita masih bisa menemukan tradisi tua yang masih kerap dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakatnya, seperti Arubaharin, yaitu pesta syukuran hasil panen atau upacara kematian yang disebut Nimbuk.
1: Ritual adat di desa Kapul memang dari yang kecil sampai yang besar seperti kemarin itu aruh adat Baharin. Nah, ada dua bagian yang sering telah dilaksanakan yang tetap terpelihara itu adalah untuk kematian misalnya nimbuk dalam bahasa umum, bahasa yang biasanya itu disebut membatur, itu membuat rumahan, itu yang paling puncak untuk adat kemarin. Nah, sedangkan untuk adat keselamatan atau tetamba benua atau selamatan kampung. Nah, terakhir setelah panen ya ada buanang di rumah sekeluarga, ada yang satu kelompok di balai. Nah, itu. Dan terakhir adalah ya, seperti Baharin itu adalah puncaknya juga kelompok di balai.
2: Demikian tadi yang diceritakan Mandan, Ketua Dewan Adat Dayak Balangan. Masyarakat Kapul masih setia dengan tradisi leluhurnya, menjaga, merawat, dan melestarikannya. Masyarakat yang mendiami desa Kapul tidak hanya dari suku Dayak saja, namun di tempat ini kita bisa melihat keberagaman suku dan agama yang terjalin harmonis dan menjadikan desa Kapul menjadi desa wisata budaya.
1: Pemerintah juga mendukung dengan wisata budaya di desa Kapul Kecamatan Halong Kabupaten Balangan ini, salah satunya adalah dengan melalui program pemerintah yaitu merevitalisasi balai adat. Nah, lihat sendiri bahwa itu adalah bantuan dari Kementerian Pendidikan Pusat, total yang sudah terrealisasi untuk revitalisasi balai terkait dengan tempat-tempat ritual adat itu ada 6 di Kabupaten Balangan yang dari pusat langsung.
2: Sahabat budaya, jika Anda ingin melihat bagaimana kebinekaan Indonesia benar-benar nyata, berkunjunglah ke desa Kapul. Hal ini bukan tanpa sebab. Meski terdiri dari beragam kelompok suku dan agama yang berbeda, di desa ini tetap rukun dalam perbedaan. Seperti yang dijelaskan Sahdi, salah seorang tokoh masyarakat di desa Kapul yang kami jumpai di kediamannya.
3: Ulun Sahdi, jadi ulun dipercaya oleh Kesbangpol sebagai ketua forum pembauran kebangsaan. Yang ternyata di desa Kapul ini ada Batak, Bugis, Jawa, Ketionghoa, NTT, Sumba, ada Bali, ada Toraja, ada pokoknya adalah berbagai macam. Pokoknya 10 suku kurang lebihnya, bisa lebih. Nah, yang di sini menetap dan mereka tidak kami batasi, terserah mau keyakinan bubuannya itu apa, terserah. Dan itu ditambah lagi, akhirnya desa Kapul ini dijadikan desa binaan untuk kerukunan baik antara umat beragama maupun antar suku. Untuk desa Kapul memang bujur macam-macam suku ada di sini. Bahkan orang pun pasti kada percaya kami pernah kepala desanya orang Jawa, BPD-nya orang Batak, RT-nya orang Jawa, ada yang dari Kalteng sana. Nah, karena kami kadang batas selama pemikiran orang itu untuk membangun desa ini, maka kami siap mempercayai. Kami kadang batasi orang.
2: Kebinekaan yang terawat di desa Kapul bukan tercipta baru-baru ini, melainkan sudah terjalin puluhan tahun silam menjadi tradisi yang terus dijaga turun-temurun. Pusat Pelestarian Seni Budaya Dayak Pegunungan Meratus secara tidak langsung juga turut mendukung toleransi yang sangat kental di desa ini. Bahkan di Desa Kapul juga membangun Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan sebagai wadah pemersatu anak-anak dalam berkesenian.
3: Kebetulan Pak, di sanggar itu, sanggar itu merupakan sebuah wadah untuk penggenerasian sebuah seni budaya adat. Di sini ada dua faktor yang sudah dijadikan. Pertama, dijadikan awalnya tuntunan menjadi tontonan. Nah, jadi yang ditontonan ini ada keluarga-keluarga kita yang suku-suku kita yang beda, boleh mereka ikut di sana, di sanggar itu menari. Kami tidak membatasi karena itu sebuah tontonan, tetapi tanpa meninggalkan tuntunan. Dan untuk ranah tuntunan kami tidak tarik mereka karena itu ada batasan-batasan dan kita memahami itu. Dan dengan adanya sanggar sini, harapan kita dari keluarga-keluarga yang ada, kerabat-kerabat yang ada, dari kawan-kawan luar kita, supaya memahami ini loh Dayak Balangan Halong, supaya tidak termakan isu dan informasi yang tidak jelas. Kadang informasi yang tidak jelas menyesatkan.
2: Di Sanggar Seni Wadian Tambai Balangan, anak-anak diajarkan tari-tarian dan permainan musik tradisional. Sejak dibentuk pada 5 April 2005, sanggar ini sudah memiliki puluhan karya tari-tarian, baik untuk pementasan biasa hingga untuk mengikuti berbagai festival.

generasi pewaris budaya Desa Kapul. Untuk generasinya udah mulai kelihatan. Salah satunya adalah melalui sanggar Wadian Tambai. Mereka suatu wadah yang untuk mengangkat terutama di dalam budaya. Dan kebetulan di sanggar itu juga ada bagian yang untuk memberikan kesempatan atau membina anak-anak yang berbakat untuk terutama tetabuhan yang berkaitan dengan penunjang ritual adat itu sendiri sudah mulai berjalan, mulai pembinaan, dan mereka mulai semangat untuk berlatih. Ini adalah suatu regenerasi ke depan bahwa budaya Dayak khususnya di Kabupaten Balangan ini akan tetap berjalan atau tetap dibina dan bisa berkembang ke depan.

0: Sahabat budaya, Desa Kapul juga terkenal dengan suku dan agamanya yang lengkap, sehingga dijuluki sebagai miniaturnya Indonesia di Kalimantan Selatan. Dan dari keunikan itulah, akhirnya jadi salah satu alasan pemerintah Kabupaten Balangan menobatkan Desa Kapul di Kecamatan Halong sebagai desa wisata budaya.
1: Sesuai dengan SK Bupati Pak Saifik Effendi, nah, ditetapkannya desa tujuan wisata budaya Desa Kapul dengan dasar di Desa Kapul budayanya lengkap. Nah, kalau agama di sini ada 5, cuma satu yang nggak ada Konghucu, jadi lengkap lah di sini, ya, untuk agama, untuk suku, untuk budaya, ya. Bahkan lebih dikenal dengan miniaturnya Indonesia Kabupaten Balangan.
0: Hubungan baik antar manusia harus diutamakan, karena apapun yang dilakukan manusia pada hakikatnya selalu berhubungan dengan sesama manusia yang lain. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial. Rasa memahami seseorang atau kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai.
2: Prinsip yang harus wajib kita tanamkan, bahwa di mana bumi dipijak, memang di situ langit dijunjung. Dan itu memang siapapun orangnya, itu kewajaran kita dimanapun kita berada, supaya kita bisa bersanding, berdampingan, hidup di manapun kita berada, kan, itu kewajiban.
0: Masyarakat yang minoritas beragama dan suku lain di Desa Kapul tidak pernah merasa dikucilkan. Mereka setiap agama pun kini sudah memiliki tempat ibadahnya masing-masing, sehingga dengan khusyuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama mereka masing-masing.
1: Keterkaitan dari keharmonisan, toleransi cukup baik. Terbukti dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan ritual adat, dan selalu bekerja sama dan saling mendukung.
0: Sahabat budaya, dari kegiatan beragam tradisi budaya dan agama yang ada di Desa Kapul, Kabupaten Balangan, sinergi antar generasi muda, masyarakat adatnya, serta pemangku kebijakan berharap memberi dampak positif, baik terhadap pribadi maupun kepada masyarakat secara kolektif, tetap terjaga, terus dirawat agar tidak punah meski zaman terus berkembang.

Selamat Baisukan, Habar Pro 4 bersama Eli. BMKG Kalimantan Selatan merilis perkiraan nang hanyar kondisi iklim kemarau ekstrim diprediksi akan melanda hingga November mendatang. Perubahan pola cuaca harian menuntut kewaspadaan ekstra pemerintah lawan jua masyarakat. Pengamat meteorologi BMKG Stasiun Klimatologi Vera Yulianti memberikan peringatan serius dalam siaran kentongan RRI menegaskan pentingnya antisipasi dini seluruh pihak. Dipadahkan kondisi topografi wilayah sangat mempengaruhi penyebaran kelembaban udara, pegunungan meratus menjadi penghalang alami pergerakan uap banyu. Maka menurut Sidin, ancaman kekeringan memicu masalah kebakaran hutan yang berbahaya, maka itu pihaknya merekomendasikan sinergi kuat antara lembaga lawan jua masyarakat. Patroli darat rutin harus segera dikencarkan mulai wayah ini. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan Rumah Banjar atau Rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Dan Sarang Seberatan masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya, dan kita masih bahas rekomendasi kuliner khas daripada Kota Medan, Dang Sanak ya. Tadi ada lontong Medan, ada mie sop, dan kemudian yang berikutnya adalah soto Medan. Memang di setiap daerah di Indonesia itu pasti baisian yang ngarannya sotonya masing-masing dengan cita rasa khasnya masing-masing juga. Soto Medan ya. Ini baisi ciri khas kuah santan berwarna kuning kehijauan dengan aroma rempah yang kuat, Dang Sanak. Dan hidangan yang satu ini rancak disajikan dengan potongan ayam, telur, perkedel, serta tambahan sambal sebagai pelengkap ya. Karena memang di setiap soto tuh bila kereda sambal tuh memang rasanya kurang. Bumbu yang dipakai antara lain, Dang Sanak, adalah kunyit, jahe, serai, kemudian ada santan pastinya yang mana mengolah rasa soto ini menjadi gurih dan lebih creamy. Nah, soto Medan ini menjadi salah satu makanan khas Medan yang terkenal karena kelezatannya yang berisi ciri khas sesuai dengan kota Medannya gitu ya. Lanjut ke yang berikutnya adalah mie balap. Mie balap ini adalah street food khas daripada kota Medan, Dang Sanak, yang mana terkenal lawan proses memasaknya nang lakas. Nama balap sendiri itu berasal dari cara penjual nang memasak mie ini dengan cepat, Dang Sanak, perempat.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

Dang Sanak Seberatan, selamat siang Dang Sanak ya. Hari sudah semakin siang, ini bukan selamat pagi lagi. Bilanya ada yang belum bangun, berarti bangunnya tak siang toh. Dang Sanak masih

bersama dengan Ulun Kian, dan sekarang kita sudah bergabung bersama dalam ruang UMKM di mana Ulun akan memberikan informasi seputar UMKM ya. Nah, di hari ini atau di siang hari ini Ulun akan memberikan informasi mengenai permasalahan UMKM yang biasanya terjadi dan solusi-solusinya ya. Mun yang semalam-semalam kan itu tips-tipsnya tuh yang Ulun beriakan, terus juga peluang bisnis di tahun 2026 apabila Bebon Pian mungkin hendak terjun ke dunia UMKM. Nah, hari ini itu adalah permasalahannya, karena jarang banyak orang yang tahu permasalahan UMKM. Jadi orang tuh mikirnya UMKM tuh masalahnya mungkin terkait masalah duit, terkait masalah laku kada laku, terkait masalah brandingnya. Kada cuman itu, ternyata dangsanak ya, ada hal-hal detail yang mungkin luput biasanya untuk diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu nanti kita akan bahas, dan Ulun akan kembali mendendangkan musik-musik Banjar sampai kena pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian di frekuensi 87,7 dan 105,9 Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar.

Cuaca hujan sering menyebabkan penurunan kualitas keselamatan di jalan raya. Data dari Badan Statistik Lalu Lintas menunjukkan bahwa kecelakaan meningkat hingga 30% saat hujan lebat dibandingkan dengan kondisi normal. Jalan yang licin akibat air hujan serta visibilitas yang menurun membuat pengemudi lebih rentan terhadap kecelakaan. Berikut langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk tetap aman. Yang pertama, perawatan kendaraan. Memastikan ban dalam kondisi baik dan wiper berfungsi optimal sebelum memasuki musim hujan. Yang kedua, mengurangi kecepatan. Kecepatan yang berlebihan pada jalan basah sangat berbahaya karena dapat mengurangi daya cengkram ban. Yang ketiga, menjaga jarak aman. Jarak pengereman menjadi lebih panjang saat jalan licin, sehingga pengemudi harus meningkatkan jarak antar kendaraan. Yang keempat, menggunakan lampu kendaraan. Lampu utama dan lampu kabut membantu meningkatkan visibilitas kendaraan, baik bagi pengemudi maupun pengendara lain. Hati-hati berkendara di jalan raya saat hujan. Keselamatan Anda dan orang lain ada di tangan Anda.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

Dan sana berempat permasalahan UMKM yang rancak, orang-orang tuh luput dan mungkin masih belum tahu dan sana berempat ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, permasalahan UMKM yang paling klasik tentunya dimulai dari modal. Jadi permasalahan UMKM yang paling rancak ditemui itu adalah modal yang terbatas dan sanak ya. Para pelaku UMKM ini mungkin aja berisi banyak ide bisnis, gasan mengembangkan usahanya, tapi harus terhenti mimpinya karena kereda modal tambahan. Nah, bila ditelusuri ini ke belakang dan sanaklah, banyak pelaku UMKM itu kesulitan gasan mendapatkan modal tambahan dari lembaga keuangan dikarenakan banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi. Nah, hal ini senada dengan hasil survei yang mana dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers yang mana 74% UMKM di Indonesia itu belum mendapatkan akses pembiayaan. Perkembangan teknologi ini memberikan solusi baru gasan pelaku UMKM dalam mendapatkan modal tambahan. Sebut saja kehadiran teknologi finansial atau fintech melalui sistem urunan dana atau yang dikenal dengan istilah crowdfunding. Cara pendanaan baru ini menjadi tantangan gasan pelaku UMKM dalam meyakinkan khalayak umum gasan mendanai usaha bebuannya. Nah, jadi crowdfunding ini sendiri dibagi menjadi dua dan sanak, yaitu ada reward dan equity. Sistem crowdfunding ini berbasis reward mirip dengan bentuk sponsor, yang mana seseorang itu berminat gasan mendanai usaha bebuan pian, kemudian bebuan pian menawarkan berbagai jenis imbalan. Nah, sistem reward ini kadang mengharapkan keuntungan finansial. Sedangkan yang kedua merupakan crowdfunding berbasis equity yang mirip dengan investasi konvensional dalam bentuk saham yang sifatnya itu profit sharing. Investor yang tertarik gasan meminjamkan modal akan mendapatkan saham perusahaan sekaligus mendapatkan keuntungan perusahaan sesuai dengan banyaknya saham buahnya yang ada di perusahaan tersebut. Jadi investor itu adalah cara yang paling simpel bila bebuan pian hendak mengembangkan usaha bebuan pian. Tapi ya itu tadi, bebuan pian pilih, ada reward, ada equity. Kalau equity tentunya adalah bagi hasil, tapi kalau reward itu adalah memberikan imbalan yang non finansial seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah terkait urusan perizinan. Tahulah bebuan pian, amunnya UMKM di Indonesia tuh banyak yang belum berisi badan hukum yang jelas. Nah, kadeda izin usaha resmi ini mendatangkan efek domino bagi pelaku UMKM karena ini akan menghambat laju usaha mereka sendiri. Salah satunya dan sanak, apabila bebuan pian hendak mengajukan modal, ini sulit gasan pelaku UMKM gasan mengembangkan usaha bebuannya. Kenapa? Karena memang kadeda badan hukum yang jelas. Nah, untuk itu sebaiknya bebuan pian sudah mengantongi surat izin usaha perdagangan atau SIJP yang mana diterbitkan berdasarkan domisili usaha, keberadaan SIUP ya, bukan SIJP. Karena keberadaan SIUP ini penting dan sanak dimiliki oleh pelaku UMKM agar usaha yang dijalankan itu berisi bukti yang sah dari pemerintah. Perihal SIUP ini juga sudah diatur oleh pemerintah dalam aturan Menteri Perdagangan nomor 46/2009 tentang perubahan atas Permendag nomor 36/2007 mengenai penerbitan surat izin usaha perdagangan.

0: Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan risiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa trombopolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari

Masih dengan permasalahan UMKM yang biasanya banyak orang yang belum tahu dan sanak perempat ya. Selain daripada permasalahan modal, permasalahan urusan perizinan gitu ya. Yang berikutnya yaitu adalah kurangnya inovasi yang mana menjadi permasalahan UMKM yang kadakala terelakkan. Jadi jumlah UMKM di tanah air ini tembus jutaan gitu dan sanak perempat per tahunnya dan terus bertambah bagai dua sisi mata uang ya. Di satu sisi, geliat masyarakat Indonesia yang tinggi dalam membuat bisnis sendiri sangat baik dalam membantu mendorong perekonomian nasional. Tapi, di sisi lain, banyak juga yang mendirikan usaha hanya karena ikut-ikutan tren atau latah ya. Nah, alasan terakhir inilah yang mana membuat banyak pelaku UMKM jalan di tempat dalam mengembangkan usahanya karena minimnya inovasi. Akhirnya banyak usaha yang hanya bertahan selama kurang lebih 1 sampai dengan 2 tahun lamanya ya. Kemudian bangkrut karena produk atau jasa yang ditawarkan kadang kuat atau kalah bersaing. Banyak pelaku UMKM di Indonesia yang hanya menjalankan bisnis berdasarkan ikut-ikutan tanpa melihat potensi diri yang dimilikinya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah banyaknya pelaku UMKM yang masih gagap teknologi. Familiarlah Bu Buan Pian dengan istilah gagap teknologi atau yang sering disingkat dengan gaptek. Ya, inilah istilah yang mana merupakan sebutan bagi individu yang kada tahu menahu nih tentang kemajuan teknologi, pembaruan teknologi, dan kada kau mengoperasikannya kayak itu nah. Kondisi gagap teknologi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kondisi ekonomi, kondisi lingkungan, lokasi wilayah, dan lain sebagainya. Lalu apa nih kaitannya antara gagap teknologi dengan permasalahan UMKM? Perkembangan teknologi yang terjadi sekarang ini dan sanak itu melahirkan geliat ekonomi digital yang justru membawa banyak manfaat bagi pelaku UMKM. Kada hanya dalam memasarkan produk, tapi juga memudahkan proses produktivitas para pelaku UMKM ya. Kehadiran saluran marketplace dan juga media sosial tentunya ini membuka peluang gasan pelaku UMKM dalam mengenalkan produk bubuhannya, produk Buan Pian ke ranah yang lebih luas lagi. Selain itu, produktivitas pegiat UMKM sendiri ini semakin lebih mudah dan sanak dan juga efisien berkat adanya perkembangan teknologi, mulai dari melakukan pembukuan secara digital, membayar pajak melalui sistem aplikasi, dan lain sebagainya yang mana tentunya menunjang kebutuhan dalam berusaha. Jadi untuk Buan Pian semuanya yang mungkin sekarang sudah bertahan UMKM-nya lebih dari 2 atau 3 tahun lamanya, maka carilah inovasi agar UMKM Pian bisa terus bertahan. Dan untuk Buan Pian semuanya yang mungkin hanya mau terjun nih ke dunia UMKM, pikirkan terlebih dahulu, siapkan modalnya, dan tentunya pikirkan pasarnya disesuaikan dengan produk atau jasa atau barang yang hendak Buan Pian jual ya. Jangan sampai produk barang jasanya itu kada tepat sasaran, karena kalau misalkan waktu buka itu sudah kada tepat sasaran, itu untuk membalikan ke jalan yang lurusnya itu akan jadi PR gasan Buan Pian semuanya jua. Tetap semangat dan sanak perempat di luar sana, siapapun itu yang mungkin sekarang lagi merintis usahanya dari nol, semoga sukses dan sanak perempat ya. Yang penting adalah konsisten dan terus disiplin. Dan sanak, kita akan kembali bertemu di jam 1 siang nanti selama 1 jam ke depan, 12 sampai dengan 1 siang ulun akan dendangkan lagu-lagu Nusantara untuk menemani siang hari Buan Pian semuanya. Jangan lupa makan dan selamat beristirahat di hari Sabtu ini.

dan nulun jadi palamutan. Tiada memakai buku atau tulisan, tiada dicetak seperti koran, tiada dijual dari pasaran. Tiada berita duit seperti Al-Quran. Kesabariku bawa akan dahulu kala zaman nyambut.

0: Jumat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Dalam satu bulan terakhir, tepatnya pada 1 sampai dengan 29 Mei 2026 di Kota Banjarbaru terekam ada 10 kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tergolong kecil dan langsung bisa ditangani petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banjarbaru. Dan dari seluruh karhutla, 5 terjadi di Kecamatan Cempaka, sedangkan kebakaran berlangsung di Kelurahan Syamsudinur, Kecamatan Landasan Ulin. Kepala Pelaksana BPBD Banjarbaru Zaini menyatakan karhutla di ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ini masih dapat diatasi. Apalagi hujan masih terjadi terutama pada sore meskipun tidak deras. Zaini pun menyampaikan karhutla terbaru ini terjadi di sekitar Bandara Syamsudinur, persisnya di Jalan Simpati RT 44 RW 09 Kelurahan Syamsudinur pada Sabtu minggu lalu 23 Mei 2026. Kebakaran menghanguskan sekitar 1 hektar lahan gambut dan gasan memadamkannya BPBD Banjarbaru mengerahkan petugas dan armada pemadam. Sementara karhutla belum tampak di wilayah tetangga yakni Kabupaten Banjar. Kendati demikian, upaya mitigasi sudah dilakukan seperti menggelar pelatihan pencegahan karhutla dan juga sosialisasi di wilayah rawan. BPBD juga sudah melakukan giat patroli. Demikian Habar Perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

angsa perempat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Masih bersama dengan Ulun Kian dan angsana perempat yang mengudara sampai kena pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Selama 1 jam ke depan, Ulun akan memberikan akan mendendangkan lagu-lagu yang tentunya akan menemani siang hari bon pian semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: my style.
1: Perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

0: mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda? Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama, kita lawan penipuan pinjaman online.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dang Sanak Seberatan izin menginformasikan waktu ibadah sholat zuhur di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya sudah saatnya. Untuk para pendengar di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, ulun ucapkan selamat menunaikan dan menjalankan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau! Cuy!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.
7: This is my style. I'm Andre Solas, remix.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan wifi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Abad perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sana perempat kejuaraan Piala Walikota Cup Dance Sport Competition 2026 digelar Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia atau IODI Kota Banjarmasin di Rumah Ano Jumat 29 Mei 2026 kemarin. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Walikota Banjarmasin HM Yamin HR dengan didampingi Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Hajah Nelly Listriani. Di balik kemeriahan kompetisi itu, pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan bahwa dance sport ini kada sekedar hiburan panggung. Ajang ini menjadi ruang pembinaan karakter, pencarian bibit atlet usia dini, sampai dengan peluang baru membangun citra kota melalui wisata olahraga. Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras panitia yang dinilai berhasil menghadirkan wadah positif gasan generasi muda. Menurut Sidin, kompetisi ini berisi dampak yang lebih luas dibanding sekedar perebutan gelar juara. Kejuaraan Dance Sport Competition ini menjadi langkah awal gasan penjaringan atlet-atlet muda berbakat di Kota Banjarmasin. Pihaknya menegaskan pembinaan atlet menjadi fokus utama mengingat prestasi yang diperoleh para atlet sudah mencapai tingkat nasional. Yamin berharap dengan pembinaan yang berkelanjutan, prestasi dari cabang olahraga dance sport ini dapat terus berkembang. Selain itu, adanya olahraga ini juga membawa dampak yang positif gasan mendorong wisata kota Seribu Sungai semakin dikenal masyarakat luas. Demikian kabar perempat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Selamat siang para pendengar Prompat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada. Masih bersama dengan Ulun Kian dan Sanakya, dan kita kembali bergabung dalam Pusparagam Nusantara yang mengawani selama 2 jam. Dan 1 jam kebelakang tadi Bubuhan Pian sudah ditemani dengan musik-musik Nusantara. Kemudian 1 jam berikutnya akan dikawani kembali dengan Ulun dan Sanak dengan informasi seputar kebudayaan di Indonesia ya. Kembali Ulun dendangkan lagu-lagu Nusantara untuk menemani siang hari Bubuhan Pian semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Prompat FM, suara budaya Banjar.

Siapa bilang motor keren harus pakai bensin? Kenalin nih, dua karya jenius anak mahasiswa Indonesia yang siap mengguncang jalanan tanpa polusi. Pertama, ada Scoutro, hasil oprekan mahasiswa ITB buat patroli di Taman Nasional Wai Kambas. Bobotnya enteng banget, cuma 80 kg, tapi tangguh buat rabasan. Karena motornya pakai listrik, suaranya senyap, pas banget buat ngepung pemburu liar tanpa ketahuan demi jagain gajah kita. Nggak kalah gila, ada FCEV juara dari mahasiswa UPI Bandung. Ini motor masa depan beneran, insiders. Bukan pakai kabel charger, tapi pakai hidrogen. Emisinya cuma uap air. Bayangin, cuma butuh 2 liter hidrogen, kamu bisa meluncur sejauh 428 km. Fiturnya juga sultan, ada sensor LOT sampai sistem keamanan ala Tesla. Bangga banget gak sih? Semoga makin cepat diproduksi massal ya. Kalau disuruh pilih, kamu tim yang mana?

worry sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.

Robot FM Suara Budaya Banjar masih bersama dengan Ulun Kian. Kita akan bahas warisan budaya Indonesia yang sudah mendunia, Dang Sanak Perompat ya. Dengan beragam budaya yang begitu mengagumkan, Dang Sanak Perompat Indonesia ini sendiri menjadi negara yang disukai oleh mancanegara ya. Seperti yang dilansir dari sebuah laman media, ada beberapa budaya Indonesia yang disukai oleh mancanegara, Dang Sanak Perompat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada yang namanya alat musik ensemble gamelan, yang mana ini menghasilkan nada yang indah tentunya. Dan ini Dang Sanak populer di luar Indonesia atau di luar Nusantara. Tapi sayangnya minat kalangan muda-mudi Indonesia justru semakin berkurang dengan alat musik yang satu ini, Dang Sanak Perompat. Padahal sebagai contoh di New Zealand ya, apalagi lebih detailnya di New Zealand School of Music, gamelan ini dijadikan kurikulum tetap Dang Sanak Perompat. Dan selain itu, di salah satu ruangan pameran museum musik Amerika Serikat, ini juga memajang satu set gamelan. Jadi di Amerika, di New Zealand, ternyata alat musik gamelan itu banyak digandrungi dan diminati anak-anak atau muda-mudinya mereka, seperti itu. Ini berbanding terbalik justru ya. Sedangkan muda-mudinya Indonesia itu berkurang dengan alat musik yang satu ini. Sekarang itu muda-mudi Indonesia tuh lagi handak mana rata-rata jadi DJ ya. Jadi alat musik DJ itu yang sekarang lagi digandrungi muda-mudi di Indonesia. Padahal kalau misalkan kita balik lagi, tarik mundur, alat musik gamelan yang sudah diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang dan pendahulu kita itu disegani dan disukai oleh muda-mudi yang ada di luar negeri ya, New Zealand dan juga di Amerika Serikat. Jadi jangan lupa Dang Sanak Perompat, balik lagi, kalau misalkan Bebon Pian hendak belajar alat musik, maka alangkah lebih baiknya pelajarilah dulu alat musik daerah tradisional Bebon Pian terlebih dahulu sebelum mempelajari alat musik modern ya. Karena biasanya dengan mempelajari alat musik tradisional tempat tinggal kita, kita tuh jadi lebih lengket lagi, jadi lebih membaur lagi dengan dunia musik, seperti itu. Kemudian yang berikutnya merupakan salah satu jenis tarian yang ada di Indonesia, yaitu adalah tari saman ya, yang mana tarian ini menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Dan ini tuh diakui Dang Sanak masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah biasanya ketika tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat ya. Kalau dulu itu Lun pernah mendengar ujar tarian di Indonesia itu adalah salah satu kesenian yang dipakai dan juga dilaksanakan digelar ketika mengadakan sebuah ritual ya. Tapi seiring berkembangnya zaman, tarian ini berubah dan digelarkan hanya untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat, atau bahkan hanya ditampilkan untuk memberikan visual estetika kepada para penonton.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebar luasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Di banyak rumah, masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.

selain daripada gamelan dan juga tari saman yang mana merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah mendunia di Angsana Perempat dan tentunya disukai oleh banyak turis asing ya, kita beralih ke warisan budaya Indonesia yang berikutnya, yaitu adalah kain batik. Jadi kain batik ini adalah ikonik kain dari Indonesia di Angsana Perempat, yang mana kain yang meliputi berbagai corak menawan dan menarik ini ternyata juga sudah masuk ke dalam daftar warisan UNESCO ya. Warisan leluhur sejak dahulu kala, ini semakin mencuat namanya di Angsana, dan kain ini sering menjadi suvenir atau oleh-oleh ya bagi wisatawan asing untuk kembali ke kampung halamannya dan membawakan kain batik gitu. Nah, setiap keindahan coraknya, di Angsana ini bisa mendapatkan apresiasi. Bahkan pada setiap tanggal 2 Mei pun itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Yang terakhir di Angsana Perempat yaitu adalah seni wayang. Siapa yang tahu ya, kalau di Indonesia sendiri kan wayang ini sendiri itu sudah hampir dilupakan ya, karena calon dalang itu sudah banyak yang tidak ada ingin meneruskan seperti itu. Tapi ternyata warisan budaya wayang ini juga dulunya sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003 ya, mohon maaf. Dan banyak para wisatawan yang tertarik mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kangguru pun di Angsana ini mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Jadi negeri kangguru itu sangat menyukai seni wayang ini dan bahkan mereka tertarik untuk mempelajari seni wayang ini. Kesimpulannya adalah di Angsana, apabila banyak orang-orang dari luar negara Indonesia itu tertarik dengan budaya kita, itu artinya budaya kita ini adalah budaya yang menarik banyak perhatian ya. Dan apabila didalami, apabila dipelajari, mungkin akan menghasilkan sebuah inovasi yang lebih baik lagi. Di Angsana Perempat akan semakin berkembang lagi, dan tentunya apabila kebudayaan kita semakin dikenal Indonesia, semakin dikenal secara luas di Angsana Perempat ya, tentunya yang bangga itu adalah kita sendiri. Jadi mulai sekarang utamakanlah kebudayaan lokal di Angsana daripada kebudayaan luar, dan tentunya dijaga kebudayaan daerahnya kita masing-masing di Angsana ya. Jangan sampai kebudayaan luar itu mengganti kebudayaan asli daerah Indonesia.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: SPBU di kawasan Teluk Dalam Banjarmasin Tengah yang berdiri di atas aset milik pemerintah kota Banjarmasin diduga menunggak pembayaran sewa. Tunggakan terjadi selama 3 tahun berturut-turut dengan total mencapai ratusan juta rupiah. Kondisi ini memicu ancaman serius dari Pemko Banjarmasin karena apabila kewajiban kada kunjung diselesaikan, kerjasama pemanfaatan aset daerah itu terancam diputus sepihak, bahkan membuka kemungkinan penyegelan lokasi. Diketahui lahan yang digunakan SPBU tersebut merupakan aset milik Pemko Banjarmasin yang disewakan dengan nilai 50 juta rupiah per tahun. Namun sejak 2024 hingga 2026 pembayaran disebut belum dilakukan oleh pihak pengelola. Kepala Bagian Hukum Setda Ko Banjarmasin, Jeffrey, menegaskan pemerintah memiliki dasar hukum kuat, gagasan mengambil tindakan tegas terhadap mitra kerjasama yang tidak memenuhi kewajibannya. Dan Sidin menegaskan dalam perjanjian kerjasama sudah diatur sanksi tegas apabila terjadi tunggakan selama 3 tahun berturut-turut. Demikian kabar perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Karena berasa dan sana perempat hari sudah menunjukkan pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Suara Budaya Nusantara dengan informasi berita-berita lokal terkini yang ada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan akan ulun informasikan kepada buan pian semuanya. Kembali ulun dendangkan selama 1 jam ke depan sampai pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu Banjar untuk menemani siang hari buan pian semuanya.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Selamat, Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Klik link ini untuk mengklaimnya.
1: Wah, apa nih? Pas banget lagi akhir bulan, dapat rejeki. Emang rejeki anak baik gak kemana? Lumayan sih 2 juta buat ngajak Ayu jalan malam minggu nanti. Ah, klik dulu deh. Oh, disuruh masukin email sama password. Oke. Nama ibu, hobi, alamat. Nah, udah selesai.
0: Silakan tunggu prosesnya.
1: Lah, ini kenapa HP ku error? Loh, kok emailku gak bisa dibuka? Lah, duitku hilang di banking. Aduh.
2: Zaman sekarang banyak banget nih modus penipuan yang beredar. Hati-hati, jangan asal klik link sembarangan. HP smart, orangnya juga harus smart.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Yang sana berempat, objek wisata air Manggasang ya di Desa Batu Tunggal, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dipadati pengunjung yang sana berempat per hari ini 30 Mei 2026. Selain masih dalam suasana libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, juga dibarengi dengan pekan minggu ya, akhir pekan. Ini merupakan Hari Raya Waisak dan Senin 1 Juni 2026 akan kembali tanggal merah Hari Lahir Pancasila. Selain menikmati aliran sungai yang jernih, sebagian pengunjung dan sanak juga memilih berkemah gesan menghabiskan waktu liburan bersama keluarga maupun rekan-rekan. Meningkatnya jumlah wisatawan ternyata ini berdampak pada tingginya permintaan penyewaan perlengkapan camping di hulu Sungai Tengah. Owner Leo Outdoor HST Muhammad Hidayatullah saat dikonfirmasi membenarkan adanya lonjakan penyewaan alat camping selama libur Idul Adha tahun ini. Dan menurut Dayat, peningkatan mulai terlihat sejak awal libur Idul Adha dan terus berlanjut sampai akhir pekan. Beberapa perlengkapan yang paling banyak disewa antara lain adalah tenda, matras, sleeping bag, kursi lipat, dan perlengkapan memasak. Dan Sidin menyebut tingginya minat masyarakat gasan berkemah menunjukkan tren wisata alam di hulu Sungai Tengah semakin diminati, terutama saat musim liburan panjang sudah tiba. Selain memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, ramainya kunjungan wisatawan juga membawa berkah bagi pelaku usaha pendukung wisata, termasuk penyedia jasa penyewaan perlengkapan outdoor.

0: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Berita selanjutnya, para pendengar Pro4, petugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu kembali tangani hewan berbahaya. Kali ini mereka mengevakuasi seekor ular kobra yang menyusup ke area pemukiman warga di Jalan Kodeko RT003 Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Jumat 29 Mei 2026 kemarin malam. Keberadaan ular berbisa mematikan ngini dan sanak pertama kalinya dilaporkan oleh seorang warga setempat bernama Ristiawan. Sidin mendatangi posko Damkar Mantewe karena merasa resah dan terancam oleh kemunculan hewan melata tersebut. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Tanah Bumbu, Syaiku Ansari, membenarkan adanya aksi penyelamatan satwa atau animal rescue yang dilakukan oleh jajarannya. Begitu menerima laporan darurat tersebut, lanjutnya tim Regu 3 Damkar Mantewe langsung siapkan peralatan keselamatan dan bergerak menuju lokasi kejadian dengan mengendarai dua kendaraan bermotor. Setibanya di lokasi, petugas lakukan pengecekan di beberapa titik hingga ular ditemukan di tumpukan batu bata. Petugas selalu mengepung posisi ular kobra tersebut guna menghindari resiko fatal akibat gigitan atau semburan bisa dari mulutnya. Proses evakuasi berlangsung sangat cepat dan dramatis karena keahlian para petugas di lapangan. Ular kobra tersebut berhasil ditangkap dan diamankan hanya dalam waktu 6 menit. Dari pukul 20.23 malam sampai dengan pukul 20.29 malam waktu Indonesia Tengah.

Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.

Berita terakhir, Dang Sanak Prompat, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan optimistis sektor pariwisata mampu tumbuh pada 2026 di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan menargetkan kenaikan kunjungan wisatawan sebesar 5%. Target ini ditopang wisata religi, penguatan destinasi unggulan, hingga status internasional Geopark Meratus sebagai UNESCO Global Geopark. Kepala Dispar Kalsel Iwan Fitriadi mengatakan target tersebut Dang Sanak disusun berdasarkan tren kunjungan wisata dalam 2 tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Menurut Iwan, wisata religi ini masih menjadi salah satu penopang utama kunjungan wisata ke Kalimantan Selatan. Hal itu terlihat dari tingginya mobilitas masyarakat saat pelaksanaan Haul Gerus Kumpul yang berdasarkan data Mobile Positioning Device atau MPD dihadiri sekitar 5 juta orang. Selain wisata religi, pemerintah provinsi juga terus memperkuat sejumlah destinasi alam unggulan seperti Lok Sado, Tahura Sultan Adam, Bukit Batu, dan Goa Batu Hapu. Di sisi lain, pengembangan sektor pariwisata juga diarahkan gagasan memperkuat ekonomi kreatif dan keterlibatan masyarakat. Pemanfaatan status UNESCO pada Geopark Meratus kada hanya berfokus pada kunjungan wisata, meski sejumlah agenda wisata seperti Lok Sado Bambu Rafting dan Triathlon masih terdampak efisiensi anggaran, Pemprov Kalsel memastikan kegiatan Festival Pasar Terapung tetap dilaksanakan sebagai bagian dari pelestarian budaya sekaligus promosi wisata daerah. Demikian Dang Sanak Prompat, berita terkini yang ulun suguhkan untuk Buan Pian semuanya yang ada di Kota Banjarmasin. Dan karena waktu menunjukkan pukul 14.51 ya Dang Sanak, waktu Indonesia Tengah, itu artinya ulun kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Ulun ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan, terima kasih yang sudah bergabung tentunya di frekuensi 87,7 dan 105,9. Kita sudah bersama dari mulai tadi pukul 10 pagi sampai dengan sekarang menuju pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Setelah ini akan ada rekan kerja ulun, Anissa, yang menemani sampai jam 7 malam nanti. Dang Sanak Prompat, salah kata mohon maaf. Happy weekend, selamat beristirahat di akhir pekan-pekan kali ini. Dang Sanak Prompat, kita berjumpa kembali di edisi atau pertemuan berikutnya. Ulun kian izin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan sampai jumpa.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: sekitar perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kemarian dan sanak perempat, habar perempat bersama Ulun Anissa Sari. Kejuaraan tenis lapangan Wali Kota Cup 2026 digelar di lapangan tenis Kayu Baimbai Banjarmasin. Secara resmi kejuaraan dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR pada Jumat 29 Mei 2026 Baisukan. Event ini sebagai ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet tenis berbakat di Kota Banjarmasin. Wali Kota Yamin mengapresiasi terselenggaranya turnamen ini. Menurut Sidin, ajang ini kada cuma sebagai kompetisi semata, tapi juga sebagai wadah pembinaan generasi muda melalui olahraga. Menurut Sidin juga, olahraga tenis kada cuma membentuk kemampuan fisik, tetapi juga menanamkan nilai sportivitas, disiplin, mental bertanding, daya juang, lawan semangat kebersamaan. Untuk itu penting dilakukan pembinaan olahraga yang berkelanjutan, lawan kada cuma rami saat ada event semata. Sidin juga berpesan kepada seberataan peserta agar bertanding dengan semangat lawan menjunjung tinggi sportivitas. Dan melihat antusias dari para peserta, pihaknya optimis akan lahir bibit-bibit muda berkualitas dari kejuaraan ini. Melalui kejuaraan ini, pemerintah Kota Banjarmasin berharap lahir atlet-atlet tenis potensial nang kawa mengharumkan nama daerah di tingkat nasional hingga internasional. Selain itu, program pembinaan diharapkan kawa terus berjalan gasan mengembangkan potensi nang dimiliki oleh para atlet. Demikian habar perempat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat. Dengar ya kan terus

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kamarian dan Sanak Prompat. Selamat berhari Sabtu. Selamat berakhir pekan di hari Sabtu ini. Di hari Sabtu terakhir di bulan Mei ya, di tanggal 30 Mei 2026. Nah, kada terasa pang lah, kita tinggal satu hari lagi untuk mengakhiri bulan Mei. Nah, ini bulan, akhir bulan ini bagi sebagian orang ada nang tanggal tuha, ada nang tanggal anum ya. Kalau bagi orang nang gajiannya itu tanggal 25-an itu masih tanggal anum ya. Tapi kalau orang nang gajiannya itu tanggal 1, ya ini tanggal 2.

0: Hak Tuha Banar dan Sotok Perempuan. Bersama Nisa di frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz. Dan kita sudah memasuki segmen kesukaan kita ya di sore hari. Ayo goyang, goyang yuk. Segmen nang mana Buhan Pian Seberataan Kawa merequest lagu dangdut favorit. Tentunya nang sudah kita siapakan ya. Kalau silakan langsung bergabung di dua nomor telepon kita, yang di WhatsApp 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Kita langsung aja angkat yang di WhatsApp ini, Sidin sudah menghadangi dari tadi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya, ada Abang Wandi. Apa kabar Abang Wandi?
1: Alhamdulillah, kabar baik aja nak.
0: Alhamdulillah. Kurau kayak apa cuacanya nih?
1: Cuacanya ya, ada mendung-mendungnya pun lah.
0: Ada mendung-mendungnya tapi belum hujan lah.
1: Iya, belum.
0: Oke deh. Agasan menemani sore pian nih. Lagunya ulun bacakan dulu lah. Lagunya ini ada Mega Mustika, Semua Untukmu. Kemudian Lesti, Ada Yang Punya. Woro Widowati, Luka Terhebatku. Deni Caknan, Sigar. Gita Yobi, Duri Duri. Imam S. Arifin, Bawalah Aku Kasih.
1: Imam S. Arifin aja lah.
0: Oke siap, Bawalah Aku Kasih. Salam-salamnya silakan.
1: Salam buat Adi, buat Rukman, sama Enornya, sama juga buatnya Irsai Tanjung, buatnya Madan, buatnya Sianun, ya. Herman juga, nah. Ya baru, Bayanti, Bakabi, punya yang mengidui berarti dari Asam Ajin.
0: Oke, siap. Makasih, Bang Wandi.
1: Ya, terima kasih, Mbak Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lengkap banar salam Sidin lah. Pokoknya salam gasan seberataan ya kalau. Nah, kita langsung angkat juga nih, kita bergantian lah. Dari WhatsApp kita ke 0511 sekarang. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Nah, dengan siapa di mana ini?
2: Bang Hadi.
0: Oh, Bang Hadi dari Aluh-Aluh.
2: Ya, hujan harinya tadi nah.
0: Hujan ya. Ya. Nah, jadi
2: cuma
0: sambil ini lagunya ulun
2: Lesti
0: bacakan.
2: Aja lah, Lesti aja.
0: Oh, Lesti Ada Yang Punya ya?
2: Ya, ya, ya.
0: Oke, siap.
2: Salamnya semuanya aja ya Allah. Fotokopi Bang Wandi dari Jeneng.
0: Fotokopi ya. Oke.
2: Ya, buat Anissa terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata sekalinya di Aluh-Aluh lagi hujan ya. Oke deh, kita angkat satu lagi nih sebelum kita putarkan ya. Ada dari Alabio menunggu kita. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Wah, pinanya pian nih, semangat bener ya sore ini ya.
3: Semangat 45.
0: Semangat 45. Ya, mudah-mudahan ini semangat pian menularkan ke yang lain nah. Iya.
3: Lagunya apa tuh?
0: Lagunya ini yang belum di request ada Mega Mustika, Semua Untukmu, Woro Widowati, Luka Terhebatku, Deni Caknan, Sigar, Gita Yobi, Duri Duri, Ayu Ting Ting, Jangan Ya Dek, Yunus Sapu Tangan Merah, King Nasar, Aku Bukan Rahwana.
3: Aku bukan Rahwana.
0: Aku bukan Rahwana karena pian adalah Yani. Bujur loh. Salam-salamnya nih.
3: Salamnya nih buat Abang Hadi tadi, buat Haja Ida, buat Amang Wandi, ama buat Barataan Hajena.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya nih, ditunggu lagunya ya. Oke deh, kita langsung aja dengarkan karena sudah ada 3 lagu yang masuk playlist kita. Silakan yang hendak bergabung untuk request nanti ya setelah 3 lagu ini di 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Nanti juga ulun akan live TikTok ya, kurang lebihnya 3:30 sore ya. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan nih Bawalah Aku Kasih darinya Imam S. Arifin, kemudian Ada Yang Punya dari Lesti, dan Aku Bukan Rahwana, King Nasar.

Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis, dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kita lanjut lagi ya. Setelah tadi kita mendengarkan 3 lagu requestan ya. Tadi sudah kita dengarkan Bawalah Aku Kasih dari Imam S. Arifin, kemudian Lesti Ada Yang Punya, dan Aku Bukan Rahwana dari King Nasar ya. Dan selamat datang semuanya ya, baik yang di frekuensi ataupun yang di live TikTok. Halo semuanya, selamat sore. Karena Ulun sudah live TikTok ya, mulai detik ini. Silakan yang hendak bergabung ya, untuk request-request lagu dangdut untuk melalui telepon ataupun bisa aja langsung menuliskannya di komentar live TikTok ya. Kalau di telepon, kita buka 2 line telepon ya. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di 0511-325-2602. Nah, kita langsung aja ini mengangkat yang di WhatsApp dulu ya, karena sudah menunggu dari tadi nih. Assalamualaikum, Abah Kalbi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya, apa kabar Abah Kalbi?
1: Kabarnya baik-baik aja.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Tanah Bumbu kayak apa nih?
1: Cuaca panas bang.
0: Oh panas. Panas lah.
1: Pagi-pagi nandung-nandung aja bang.
0: Ini kalau di Banjarmasin lagi mendung nih sekarang nih. Lagunya udah tahu belum Abah Kalbi? Lagunya pilihannya ini ada dari Denny Caknan Sigar, kemudian Woro Widowati Luka Terhebatku, Gita Yobi Duri Duri, Ayu Ting Ting Jangan Ya Dek, kemudian
1: Ayu Ting Ting aja.
0: Oke, Ayu Ting Ting ya. Salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya temu on ya, kalau pendengar radio Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi dari Tanah Bumbu ya. Alhamdulillah Tanah Bumbu cerah ya. Jadi nyaman gasan beraktivitas di akhir pekan ini ya. Kita tunggu di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-09539. Sambil menghadangi nang hendak bergabung, Ulun akan membacakan yang ada di TikTok nih, karena sudah ada 9 nang menonton Anissa nih. Jadi malu. Ada siapa aja sih komentarnya ini ya? Ada dari A ini Mama Alpi bukan sih? Boleh dikomen dong. Takut salah orang. Tapi makasih ya sudah komen ya. Goyang yuk lagu duri-duri Anissa. Oke, siap. Lagu duri-duri kita naikkan setelah lagu Jangan Ya Dek. Terima kasih, sehat selalu. Iya, sama-sama Mama Alpi. Kemudian tadi ada yang bergabung juga Lala Caca-caca, Kaulo Alit Dejapu. Kemudian ada Hello Kitty. Halo Hello Kitty 12. Lucu banner lah. Foto profilnya Hello Kitty. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh request kakak? Boleh dong, boleh banget ya requestnya. Tapi kita ini ya, tadi kan sudah ada lagu dari Imam S. Arifin, jadi kita kada boleh satu penyanyi yang sama sampai jam 4 nanti ya. Kalau jam 4 ke jam 5 boleh aja gitu. Kita lihat lagi, ada Anasai. Assalamualaikum kakak, waalaikumsalam. Terus juga ada yang follow kita, terima kasih ya Hidayat ya sudah follow kita ya. Terus ada Bacin, ayo goyang request lagu Anggur Merah Mbak Nisa Gasan kekawanan nang lagi mendengarkan. Oke, siap, ditunggu ya. Kemudian Hello Kitty request Siti KDI Bertaruh Rindu. Oke. Oh iya, nang request di TikTok jangan kada ingatlah menulis penyanyinya gitu ya. Karena lagu dangdut ini kan banyak benar versinya ya lo. Jadi supaya Ulun kada salah memutarkan ya. Oke, kita terima lagi yang di WhatsApp nih. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Nah, ada Amang Udin. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Sa.
0: Alhamdulillah. Cuaca kayak apa nih?
2: Ya, cuaca aman-aman aja, panas.
0: Aman ya, gak ada hujan ya. Terus ini lagi santai kah?
2: Santai berabah.
0: Oh, nyamannya. Nah, tapi panas ya.
2: Panas, angin saya.
0: Pakai kipas angin atau AC alami lah. Iya.
2: Namun anak asal AC alami dia no tahu yang diubah.
0: Oh iya ya. Nih lagunya Lagunya Ulun bacakan dulu ya. Iya, ini lagunya ada dari Mega Mustika, Semua Untukmu, Denny Caknan, Sigar, Dua Gula-Gula, Istri Diam-Diam, Nur Halimah, Rumput Tetangga, Evita Mala, Kang Mas, kemudian ada Hari Lida, Lagu Cinta.
2: Yang pertama tadi ya?
0: Yang pertama tadi ini
2: Mega Mustika,
0: Semua Untukmu, iya?
2: Iya, Semua Untuk Nisa.
0: Waduh, terima kasih ya. Salam-salamnya nih.
2: Salamnya Hakim, Bang Jaya, sama Mama Dan, Mama Alpi, Haji Yanti, Wandi, sama Kak Yandi, sama Hati.
0: Iya.
2: Imuni pahani pahani pahani
0: Oke.
2: Habis itu siapa lagi lah?
0: Siapa lagi nih? Ya,
2: buat semuanya aja say.
0: Oke, buat semuanya lah.
2: Semuanya aja supaya jangan ketinggalan. Terima kasih Nisa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amang Udin yang requestannya Mega Mustika, Semua Untukmu. Terus tadi ada Ahmad Junaidi, salam kenal Mbak Nisa Palangkaraya. Halo Palangkaraya. Halo semuanya, pokoknya semuanya salam kenal dengan Ulun Anissa ya. Di Ayo Goyang Goyang Yuk. Ayo Ulun informasikan dulu, untuk azan asar akan berkumandang pada pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk pemutaran lagunya kita tahan dulu karena kita akan mendengarkan satu lagu Islami untuk menjelang azan asar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompet Banjarmasin bersama Nisa, Suara Budaya Banjar.

Baik, Dasanak Pro 4 sudah tepat pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah akan kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi kita akan rehat sejenak Dasanak Pro 4 ya untuk pemutaran lagu dangdutnya. Kita akan lanjutkan setelah azan berikut ini. Tetap di Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan.
1: Pro 4, suara budaya Banjar. Kabar Pro 4, pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat kemerian dan sanak Pro 4, Kabar Pro 4 bersama Ulun Anissa Sari. Setelah resmi mengantungi izin operasional, Bank Devisa di Kalimantan Selatan dipastikan hendak segera diluncurkan pada bulan Juni 2026. Peluncuran ini diharapkan menjadi langkah hanyar gasan menguatakan sektor pembiayaan lawan perekonomian daerah. Direktur utama bank tersebut yaitu Fahrudin menyampaikan launching operasional dirancang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2026. Momen ini juga berkaitan lawan peringatan Hari Tahun Baru Islam. Terkait persiapan launching, pihak bank hendak menggelar simulasi operasional lawan mengumpatkan media massa. Langkah ini dilakukan supaya masyarakat kawam mengetahui langsung kaya apa mekanisme wan layanan nang dijalankan oleh Bank Devisa. Menurut Fahrudin, Kalimantan Selatan berisi potensi sumber daya alam nang ganal banar gasan dikambangkan. Potensi ini dinilai kawam dimaksimalkan melalui pembiayaan produktif gasan beragam sektor usaha. Sidin juga menyampaikan amun pembiayaan kena akan difokuskan ke sektor koperasi wan UMKM di Kalimantan Selatan. Dukungan kredit pembiayaan diharapkan kawa mendorong perekonomian ekonomi daerah secara berkelanjutan. Fahrudin juga berharap target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sebesar 8,1% kawa tercapai selaras lawan visi misi gubernur. Kehadiran Bank Devisa diharapkan menjadi salah satu penggerak utama dalam menguatkan ekonomi daerah lawan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian kabar Pro 4 pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Masih bersama Ulun Anissa di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Iya, jadi Dansa Anak Perempat. Sekarang kita sudah masuk di sesi kedua jam 4 hingga jam 5 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi masih ada 1 jam nih, kurang lebih 40 menitan nih ya, untuk kita menerima requestan, kemudian memutarkan requestan Bubuhan Pian Seberataan. Tadi ada request nih yang bergabung dari TikTok ya. Ada dari Bang Herman, Rido Roma, Pesona. Oke, siap Bang Herman. Ditunggu lagunya lah. Pian kada bergabung lewat telepon kah Bang Herman? Silakan yang hendak bergabung melalui telepon di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Tadi kita dengarkan Pertengkaran Yunita Ababil, requestan dari WhatsApp tadi yang masuk ya. Dan juga nanti masih ada nih antrian lagunya Siti KDI, Bertaruh Rindu, kemudian dilanjutkan dengan Muhsin Alatas, Anggur Merah. Jadi silakan yang hendak bergabung ya. Kalau belum, sepertinya belum ada yang bergering nih, kita dengarkan dulu ya dua lagu, Bertaruh Rindu, kemudian Anggur Merah darinya Muhsin Alatas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

goyang. Nah, tiba-tiba suara cempreng ulun masuk nah di backsound kita ya. Masih bersama dengan ulun Anissa di frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz di program Ayo Goyang Goyang Yuk, program di mana Buhan Pian Seberataan Kawa merequest lagu dangdut favorit tentunya yang sudah kita siapakan di playlist ya. Dan tadi kita dengarkan lagunya ini, Anggur Merah ya, dari Muhsin Alatas. Kemudian ini masih ada 3 lagu yang menanti requestannya dari TikTok tadi. Kalau kada salah tadi Bang Herman itu requestnya Maci Camokhtar ya, Ilalang. Kemudian disambung dengan nanti Begadang dari Roma Irama dan juga Menyesal dari Mansur S. Requestannya dari Bang Tana dari Serpong tadi ya. Nah, ini ada yang bertakun nih, berapa nomor WA atau teleponnya tadi? Nih ya, Penjahit Azahra ya, nomor teleponnya 0895-3405-09539. Untuk di telepon reguler di 0511-325-2602. Ulun ulangi di WhatsApp 0895-3405-09539. Silakan bergabung ya untuk kita ngobrol-ngobrol sambil request, sambil salam-salam ya. Jadi amun pian bergabung lewat telepon, pian kawa mengirimkan salam ya. Tadi di TikTok masih ada Mama Madan, ada Fer, ada Abah Kalbi, ada Penjahit Azhara, ada Bang Tana ya. Kita langsung aja ya. Oh iya, ulun padahkan dulu lah. Amun lagu berputar, kita kada kawa mengangkat telepon ya kalau. Nah, jadi untuk misalnya Buhan Pian kena menelpon pas lagu berputar, mohon maaf kalau kada terangkat ya, karena memang kada kawa kita angkat amun lagu sedang berputar ya. Kita dengarkan nih langsung aja Ilalang, kemudian Begadang dan juga Menyesal.

0: UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Ulun Anissa di Ayo Goyang Goyang Yuk. Iya, terima kasih banyak yang sudah bergabung di sore hari ini. Baik itu yang bergabung melalui telepon ataupun melalui live TikTok kita ya. Jangan lupa untuk selalu follow ya, follow dan nantikan terus setiap hari Ayo Goyang jam 3 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi Bu Buhan Pian kawa merequest lagu dangdut favorit Buhan Pian dengan menyertakan nama penyanyi dan juga judul lagunya ya. Karena kita juga sudah di menit 46 nih dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih berapa menit lagi? Kurang lebih 13 menit atau 14 menitan lagi ya. Dan karena itu Anissa akan hadirkan dua lagu penutup ya untuk Ayo Goyang edisi hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Tentunya jangan kemana-mana, karena setelah Ayo Goyang kita akan hadirkan program Palindangan Banua ya, untuk membahas seputar destinasi wisata yang ada di Indonesia ya. Jadi ini dia dua lagu terakhir, ada lagunya Idia, Dia dan Indah Kus, kemudian dilanjut dengan Cundamani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Banjar.

0: Lamun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian handak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan orang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.
1: Dan sanak, sudah tahulah pian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengarakan ini.
2: Bersiaplah saat bahagia.
1: Dan sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian juga bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat Kamarian dan Sanak Perempat, Habar Perempat bersama Ulun Anissa Sari. Kejuaraan Piala Wali Kota Cup Dance Sport Competition 2026 digelar oleh Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia atau IODI Kota Banjarmasin di Rumah Ano, Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, didampingi lawan Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Hajah Nelly Listriani. Di balik meriahnya kompetisi ini, pemerintah Kota Banjarmasin menegaskan amun dance sport kada cuma sebatas hiburan panggung haja, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter, penjaringan bibit atlet usia dini, sampai membuka kesempatan hanyar dalam membangun citra kota melalui wisata olahraga. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menyampaikan penghargaan Wan Apresiasi ka panitia nang dinilai hasil menghasilkan wadah positif gasan generasi anum. Menurut Sidin, kompetisi ini memiliki dampak nang lebih luas daripada cuma memperebutkan gelar juara. Kejuaraan dance sport competition ini juga menjadi langkah awal gasan menjaring atlet-atlet anum nang berbakat di Kota Banjarmasin. Pihaknya menegaskan pembinaan atlet menjadi fokus utama, mengingat prestasi nang diraih para atlet sudah sampai ke tingkat nasional. Demikian Habar Perempat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Terima kasih masih setia lawan ulun Anissa di Perompat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz. Lawan juga di aplikasi RRI Digital ya. Jangan kada ingat gasan mengunduh atau mendownload aplikasi RRI Digital ya di Play Store ataupun di App Store di HP masing-masing Buhan Pian. Nah, karena kita sekarang sudah beralih segmen, tadi kita 2 jam sudah bergoyang ya di sore hari dari jam 3 hingga jam 5 sore tadi. Dan sekarang jam 5 hingga jam 6 kita sudah memasuki segmen wisata ya. Dengan segmennya ngarannya adalah Palindangan Banua. Dan spesial di sore hari ini ulun hadirkan informasi mengenai 7 destinasi wisata sejarah di Kota Malang. Cocok banar gasan liburan keluarga ataupun rombongan ya. Amun kita ingat ya, Malang, Kota Malang itu ada di sebuah lagu, lagunya Sal Priadi, Malang Santai Sayang. Jadi sambil bersantai ya, kita jalan-jalan secara online, secara di udara ya, karena kadakawa menghadiri langsung untuk sekarang nih ini ya, sambil kita dengarkan lagu-lagu yang menyejukkan hati kita di sore hari ini. Selanjutnya ada lagu Uma Abah dari Endah DA2, kemudian Masak di Pohon dari Emilia Agus.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

masih di sore hari ini bersama Ulun Anissa ya, yang akan membahas mengenai destinasi wisata, lebih tepatnya wisata sejarah ya. Ada museum, ada juga situs-situs bersejarah di daerah Malang, Jawa Timur ya. Nah, langsung aja Ulun padahkan nang pertama ini ada salah satu yang unik juga, yaitu Museum Panji. Nah, Museum Panji, di sini pian kawa melihat berbagai macam topeng Malangan, kemudian ada juga wayang, boneka, sampai benda-benda peninggalan kerajaan Singosari lawan kerajaan Majapahit. Nah, nang paling menariknya, saat pian masuk ke kawasan museum, pian tuh seakan-akan dibawa ke suasana kota Malang zaman bahari lah, zaman Hindia Belanda ratusan tahun yang lalu. Kemudian selain, oh ini Museum Panji ini lokasinya di Jalan Raya Bangilan, Ringin Anom, Desa Slamet, Kecamatan Tumpang, Kota Malang, Jawa Timur. Jadi di sana koleksinya itu lengkap ya, ada topeng, teks sastra, kemudian boneka, wayang, pokoknya lengkap deh ya. Untuk harga tiket masuknya ini ada tarifnya Rp25.000 per orang. Dan untuk jam bukanya dari jam 9 Baisukan sampai 5 sore waktu Indonesia Barat ya. Jangan salah ya. Jangan datang pas ke sana WIT atau WITA gitu ya. Oke, kemudian ini selain Museum Panji ada juga Museum Singhasari. Museum Singhasari ini berisi artefak peninggalan kerajaan Singosari. Dan museum ini berada di bawah kepemilikan pemerintah Kabupaten Malang. Jadi wisatawan ini kada perlu membayar tiket gasan masuk ke museum ini, alias gratis ya. Kemudian Museum Singhasari ini menyimpan kurang lebih ada sebanyak 345 artefak peninggalan kerajaan Singosari. Wow, banyaknya. Yang terbuat dari berbagai bahan seperti logam, batu, kemudian ada juga kayu ya. Dan walaupun begitu, sekitar 70% dari seluruh artefak itu merupakan replika, karena beberapa dari artefak asli itu disimpan di Museum Nasional Indonesia. Dan lokasi lengkapnya di kawasan Perumahan Singosari, Desa Kelampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk jam bukanya itu setiap hari jam 8 Baisukan sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Gratis ya untuk Museum Singosari ini ya. Kemudian ada juga Candi Singosari ya. Ini adalah salah satu peninggalan kerajaan Singosari yang masih tersisa. Dan candi ini letaknya di lembah antara pegunungan Tengger lawan Gunung Arjuna. Dan para sejarawan ini mempercayai bahwa pembangunan Candi Singosari itu ditujukan gasan memperingati wafatnya Raja Kertanegara serta para pejabat kerajaan Singosari waktu itu ya. Dan bangunan Candi Singosari ini berisi ketinggian sekitar 14 meter disertai berbagai relief lawan ukiran-ukiran ya yang penuh makna tentunya. Selain candi, ada juga sepasang arca dua rapala nang kawa buhan pian lihat nih amun main kesana. Iya, jadi arca itu berada di kompleks Candi Singosari. Tapi arca-arca lainnya itu sudah dipindahkan ke Museum Nasional Indonesia. Dan lokasi lengkapnya itu di Kelurahan Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk harga tiket masuknya murah aja, Rp5.000 per orangnya. Dan buka setiap hari jam 8 Baisukan sampai jam 4 Kamarian waktu Indonesia Barat.

Siapa bilang motor keren harus pakai bensin? Kenalin nih, dua karya jenius anak mahasiswa Indonesia yang siap mengguncang jalanan tanpa polusi. Pertama, ada Scoutro, hasil oprekan mahasiswa ITB buat patroli di Taman Nasional Waika Ambas. Bobotnya enteng banget, cuma 80 kg, tapi tangguh buat rabasan. Karena motornya pakai listrik, suaranya senyap, pas banget buat ngepung pemburu liar tanpa ketahuan demi jagain gajah kita. Nggak kalah gila, ada FCEV juara dari mahasiswa UPI Bandung. Ini motor masa depan beneran, insiders. Bukan pakai kabel charger, tapi pakai hidrogen. Emisinya cuma uap air. Bayangin, cuma butuh 2 liter hidrogen, kamu bisa meluncur sejauh 428 km. Fiturnya juga sultan, ada sensor LOT sampai sistem keamanan ala Tesla. Bangga banget gak sih? Semoga makin cepat diproduksi massal ya. Kalau disuruh pilih, kamu tim yang mana?

Terima kasih masih setia lawan Pro 4 Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Di sore hari ini, selain lagu-lagunya yang menemani kita itu menyejukkan hati kita ya, informasi Nang Ulun sampaikan ini masih seputar beberapa 7 ya, tadi Ulun janjinya 7 ya. 7 destinasi wisata sejarah di Kota Malang nang cocok banar gasan liburan rombongan keluarga atau besti-besti. Tadi Ulun sudah sampaikan 3 dan selanjutnya ini ada Candi ya. Candi Jago. Candi Jago ini dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa ngaran Candi Jago ini pada awalnya itu adalah Jajagu. Jajagu yang memiliki arti keagungan. Keagungan. Jadi masyarakat juga rancak menyambat Candi Jago ini lawan ngaran Candi Tumpang karena lokasinya nang berada di Desa Tumpang. Tapi sangat disayangkan, bangunan Candi Jago wayahini itu sudah kada lagi lengkap seperti bahari lah. Dan wayahini pengunjung cuma kawa melihat bagian kakinya lawan beberapa bagian kecil badan candi. Jadi untuk bagian atasnya itu sudah kada utuh lagi karena sempat tersambar petir berdasarkan sejarah ya. Namun beberapa pengunjung masih kawa menemukan arca Kalamakara di sebelah utara, kemudian arca Amogapasa di sebelah barat Candi Jago ini. Lokasinya di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk harga tiket ini gratis ya, kada dipungut biaya. Dan jam bukanya setiap hari jam 7:30 baisukan hingga jam 4 kamarian waktu Indonesia Barat. Selain Candi Jago, berikutnya yang kelima ada Indonesia Old Cinema Museum ya. Ini agak-agak lebih modern dari yang sebelum-sebelumnya ya, yang Ulun sampaikan tadi. Jadi Indonesia Old Cinema Museum itu awalnya merupakan bioskop Cinedex atau Cinema Gedex 14. Dan museum ini kawa menjadi sarana gasan Buhan Pian untuk menelusuri jejak masa lalu perfilman di Indonesia. Ada banyak banar berbagai peralatan sinema lawas nang kawa pian temui di Indonesia Old Cinema Museum ini, seperti koleksi film, proyektor analog lawan layar tancap. Dan pengunjung juga akan menjumpai ratusan poster, kemudian lukisan promosi film nang terpampang di bioskop zaman bahari. Untuk lokasi detailnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 45, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, buka setiap hari jam 10 baisukan hingga jam 10 malam ya. Dan kemudian ada Museum Kesehatan Jiwa RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, ini menarik ya. Jadi sekitar 700-an koleksi orisinil, kemudian ada juga dokumen tentang rumah sakit jiwa peninggalan Belanda di zaman bahari itu tersimpan di Museum Kesehatan Jiwa RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat ya. Bahari, tempat ini adalah sebuah rumah sakit jiwa. Ngarannya itu menggunakan bahasa Belanda ya, agak-agak ngalih inilah menyambatnya lah, Krang Zini Gengestich Telawang. Nang pada bahari itu kawa menampung sebanyak 500 pasien dan juga merupakan rumah sakit tertua kedua di Indonesia. Dokter pertama nang bertugas itu bernama Dr. Rajiman Widyodiningrat nang kemudian dijadikan nama museum ini. Dan pengunjung akan menjumpai alat-alat kedokteran jiwa kuno di abad ke-19 seperti alat rantai kaki, terus juga hidroterapi dan lain sebagainya. Untuk lokasi detailnya di Kerajaan Utara, Sumber Porong, Lawang, Malang, Jawa Timur. Dan jam bukanya itu buka setiap hari jam 8 baisukan sampai jam 4 kamarian waktu Indonesia Barat.

masih bersama dengan Ulun Anissa di program Palindangan Banua ya. Dan Ulun akan menyampaikan satu lagi nih mengenai destinasi wisata sejarah di Kota Malang. Tadi sudah 6, berarti ini satu terakhir, jadi lengkap 7 ya. Selanjutnya adalah kawasan Ijen yang menjadi salah satu landmark khas Kota Malang. Kawasan yang meliputi Jalan Ijen, kemudian Semeru, kemudian Bromo ini merupakan warisan atau peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dan kada perlu diragukan lagi nih, ketika menginjakan kaki di kawasan Ijen, Buan Pian akan dibawa kembali ke suasana perkotaan di zaman Hindia Belanda. Karena kawasan itu dulunya merupakan kota mandiri yang ngarannya adalah Bergenburg, yang berarti kawasan jalan gunung. Dan pengunjung akan dimanjakan nih oleh pemandangan bangunan-bangunan bergaya arsitektur lawas Belanda ya. Dan ini lokasinya di kawasan Ijen, Malang, Jawa Timur. Untuk harga tiket masuknya diberi tarif nah. Jadi gratis dan untuk jam operasional saban hari 24 jam ya. Itu dia beberapa, ada 7 ya, sudah lengkap. 7 destinasi wisata sejarah di Kota Malang nang cocok banar gasan liburan rombongan keluarga ataupun rombongan sahabat dan lainnya ya. Kita dengarkan satu lagu terakhir setelah Sanjak Kuning ini untuk menutup segmen Palindangan Banua. Tetap bersama Anissa sampai jam 7 malam nanti di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Anang Saharani, Maestro Madihin Kalimantan Selatan. Sanang sekali, bahagia banar, himung banar. Dan menyampaikan selamat Gasan RRI Banjarmasin yang menyerahkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Dan sanak berataan, jangan kali ingatlah umpati tarus RRI Banjarmasin, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Habad Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Kamarian dan Sanak Perempat, Habar Perempat bersama Ulun Annisa Sari. Pemerintah memastikan pencairan gaji K-13 Gasan Aparatur Sipil Negara tahun 2026 mulai direalisasikan pada bulan Juni 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian THR lawan gaji K-13, KASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Pemberian gaji K-13 ini menjadi bagian usaha pemerintah gasan mendukung kebutuhan aparatur negara, khususnya menjelang tahun ajaran hanyar sekolah. Kebijakan ini juga diharapkan KAWA membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi daerah. Di Kalimantan Selatan, pencairan gaji K-13 dijadwalkan setelah pembayaran gaji induk bulan Juni selesai dilaksanakan. Gaji induk dibayar tanggal 1 Juni 2026, sedangkan gaji K-13 mulai disalurkan tanggal 2 Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kalimantan Selatan, Catur Arianto Widodo, menyampaikan namun jumlah penerima gaji K-13 di daerah ini cukup banyak. Data tersebut mengacu pada realisasi pembayaran THR yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Sidin menjelaskan bahwa proses pencairan gaji K-13 hendak mengikuti mekanisme yang berlaku dan bergantung pada pengajuan masing-masing satuan kerja. Demikian Habar Pro 4 pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Annisa. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Terima kasih dan sanak perompat masih setia bersama perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Dan masih lawan Ulun Anissa hingga 1 jam ke depan kurang lebih sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang langit sudah mulai gelap ya, matahari sudah mulai pulang ke asalnya. Sudah mulai bulik ke asalnya, dan untuk itu Ulun informasikan bahwa hari ini azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.21 menit waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu, sebelum azan maghrib, Ulun akan hadirkan pengajian Al-Quran dan juga terjemahan. Untuk edisi hari ini, kita hadirkan surat Al-Anfal, ayat 1 dan seterusnya yang dibacakan oleh Nur Hayati. Tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Untuk Tuhanmu, hendaklah kita selalu mengindahkan dan memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat akan akhirat dan bersiap-siap untuknya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikan kita kepada keridaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Dekatkanlah diri kita kepadanya dengan melestarikan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, saum 3 hari dalam 1 bulan, memperbanyak zikir dalam hati dan ucapan, serta membiasakan doa dalam segala hal sesuai yang diriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnakan kesucian dan usahakan dalam sebagian besar waktu kita tetap dalam keadaan berwudu. Sempurnakan sholat, laksanakan tepat pada waktunya dan usahakan melaksanakannya dengan selalu berjamaah di masjid. Laksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tunaikanlah ibadah haji jika kita mampu dan usahakan untuk berhaji walaupun sekarang ini belum mampu. Sertakanlah selalu niat jihad. Cintailah gugur sebagai syahid dengan menyiapkan diri untuk itu sedapat mungkin. Perbaharilah selalu taubat dan permohon ampun kepada Allah. Peliharalah diri agar tidak melakukan dosa kecil dan dosa yang besar. Sediakan waktu sebelum tidur untuk meliti dan menghitung kebaikan dan keburukan yang telah diperbuat selama 1 hari. Berhematlah dalam menggunakan waktu, karena waktu adalah kehidupan. Karena itu, janganlah sebagian kita menggunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Bersikap wara' dan enggan terhadap hal-hal yang penuh kesamaran, syubhat, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang benar-benar haram. Untuk badan kita, hendaklah membiasakan diri memeriksakan kesehatan secara menyeluruh. Harus cepat mengobati penyakit yang ada, memperhatikan faktor-faktor yang membawa kekuatan dan ketahanan tubuh, dan menjauhi faktor-faktor yang mengakibatkan kelemahan dan merusak kesehatan. Hindari sifat berlebihan, kebiasaan minum kopi, teh, dan minuman merangsang lainnya. Sebaiknya tidak usah meminumnya kecuali sangat perlu. Rokok sama sekali tidak boleh dihisap. Perhatikan kebersihan dalam segala hal, baik tempat tinggal, pakaian, badan, dan tempat bekerja kita. Hendaklah membiasakan diri berolahraga, walaupun hanya berjalan kaki atau senam ringan. Sebaiknya kita menjadi anggota klub pendaki gunung atau sejenisnya jika usia kita cocok dengan kegiatan semacam itu. Jauhilah khamar dan segala yang memabukkan yang membuat kita hilang kesadaran. Demikian pula segala macam yang serupa dengannya.

dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amal yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkanku dari neraka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau menanyakan kepadaku tentang perkara besar yang sebenarnya mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankannya, yaitu hendaklah engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun, mendirikan sholat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah." Kemudian beliau bersabda, "Tiadakah kau kuberitahu tentang pintu-pintu kebaikan? Saum itu adalah perisai. Sedekah memadamkan dosa atau kesalahan seperti air membunuh api, dan sholat di tengah malam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut. Lambung mereka renggang dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap, serta menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka, yaitu yang sedap dipandang mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Lalu beliau bersabda, "Tidakkah kau kuberitahu tentang pokok segala perkara, tiang dan puncaknya?" Aku menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Maka beliau berkata, "Pokok segala perkara ialah Islam, tiangnya ialah sholat, puncaknya adalah jihad. Tiadakah kau kuberitahu tentang penopang semuanya itu?" Tanya beliau lagi. "Ya," jawabku. Maka Rasulullah memegang lidahnya sambil bersabda, "Peliharalah ini." Kemudian aku bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena pembicaraan kita?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai, ibumu kehilanganmu. Bukankah wajah atau hidung manusia disungkurkan ke api neraka lantaran dosa-dosa dari tergelincirnya lidah-lidah mereka?" Hadis menurut Tirmizi.

Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak, lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

Perempat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar. Terima kasih dan senang perempat masih bersama Perempat Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 lawan 105,9 MHz. Sekarang sudah 5 menit 50 ya, dari pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah, sore menuju malam ya. Dan Anissa sudah menemani Bubuhan Pian dari pukul 15 tadi, dari Ayo Goyang ya, dengan kemudian Palindangan Banua, kemudian Balahindang. Dan jadi ini waktunya Anissa pamit undur diri ya, karena nanti malam Bubuhan Pian akan ditemani lawan rekan ulun yaitu Helda ya. Jadi jangan kemana-mana ya, selalu dengarkan kita baik melalui frekuensi ataupun aplikasi RRI Digital. Nah, tapi sebelum itu ulun informasikan juga bahwa nanti setelah lagu, insya Allah kita akan bergabung bersama siaran majelis, siaran langsung dari Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin untuk edisi hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mulkani untuk pembacaan kitab Tarajamah dan Ta'liq kitab Hazamin Sifat An-Nabi. Jadi jangan kemana-mana, Anissa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Am bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam Nailul Autar, juz 1, halaman 348.

amalkan 1000 rakaat ka sembahyang tahajud ya Allah. Nah neta puasa kah sehari puasa sehari kada puasa Nabi Allah Daud ya kah, berzikir kah ya kalah 12.000 sehari, salawat 15.000 sehari, baka kuatan zahir ta, tapi batin baka kuatan jua, baka kuatan jangan merasa harat, jangan merasa hebat, jangan merasa alim, jangan merasa ahli ibadah, jangan merasa tinggi derajat, jangan merasa mulia, jangan banyak benar pelajarannya, pelajaran ilmu batin tasawuf ngarannya, pelajaran ilmu zahir tasawuf dan fikih ngarannya, minta tah. Kemudian ilmu batin itu pulang dikuatkan dengan tauhid. Tauhid ya kah, rukun iman dipelajari bujur-bujur, percaya kepada Allah, percaya kepada nabi-nabi, percaya dan rasul, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada takdir, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada malaikat, dikuatkan. Dikuatkanlah itu tauhid ngarannya, diparah pulang tauhid tuna. Diparah. Taulah diparah. Ditajrid ngarannya tajridut tauhid. Jadi tauhid itu diparah, diperas lagi supaya saripatinya keluar ilmu batin. Ilmu batin diparas pulang, ditafrid. Tafridu tajridut tauhid. Hah? Ilmu hakikah, ya kah? Ilmu hakikah hanya difanakan. Bilanya sudah menggawin itu, kadada bisi rasa lagi di dalam hati, tapi amal ibadah zahir bahimat, ya kah? Maadangi kurnia Allah. Kurnia Allah itu apa? Lalu tampaklah zahir-zahir nang baik-baik, nang asalnya tega jadi pemaras, ya kah? Nang asalnya engken jadi pemurah, nang asalnya perangutan jadi murah senyum, nang asalnya pamusangan jadi peitikan. Ah, nah neta itu anugerah Allah. Nah apabila sudah tampak nang baik-baik, ngarannya bako. Bako itu tajalli sifat-sifat Tuhan dalam manusia. Fana tetap, bako ada, lalu dikumpulkan antara fana dan bako. Jadi fananya itu di dalam hati, bakonya itu di zahir. Selesai, ya kah? Selesai. Mbah itu tinggal mahadang. Mahadang apa? Mahadang hal ngarannya. Dan itu ribu, juta, miliar tiada terhingga. Kemudian mahadang warid ngarannya. Warid itu ilham. Ya Allah, untung pian bisi-bisi guru ilham di sini ya Allah. Baikungan sudah ilhamnya. Ya kah? Nah, dan itu pun tiada terhingga. Terus dapat seperti itu. Jadi sampai mana rezekinya, habis umur istirahat. Kemudian di barzah dapat pulang, tapi kada keluar lagi, sudah di barzah aja. Malah lebih banyak dapatnya. Itulah ilmu nang tiada terhingga, kadada habisnya. Ilmu ilham dari Allah itu sepalih ada nang ditulis, sepalih kada. Di antara nang menulis Muhammad bin Ali bin Abdullah

0: Ibnu Arabi, ya kah? Saka kawasidin menulis, sekalinya sudah ditulis sidin pun ngalih benar kita memahaminya. Padahal sudah diusahakan sidin sederhana, napa nang Allah berikan mudah sidin ya ditulis sidin kayak ini, ya tuh kada faham juga kita. Karena kita kada faham jalannya badimapa, gawi nang ada, mudah-mudahan faham, mudah-mudahan sampai, ya kah? Insya Allah kena kita ngeluarakan kitab ngarannya Al-Kunhu Fima La Buddha Alal Muridi Minhu, karangan Ibn Arabi, sudah selesai diterjemahkan. Muntuntung kitab ini kena tahu nang mana, yuk ada 3 kitabnya yang sudah siap. Apakah fiqih, tapi fikihnya itu bahasa Melayu, tapi bab muamalah, bab jual beli. Nah, karena kita melihat kosong, jarang ada nang melajarakan bab jual beli ini, jadi rencananya hendak kita baca bab jual beli, ya Allah. Kemudian setelahnya itu bab pernikahan, kemudian setelah itu bab jinayat, bab pengadilan. Fikih itu 4 macam. Fikih itu ibadat, muamalat, munakahat, dan jinayat. 4 macam. Sabilal muhtadin, Datuk Kalampayan, bab ibadat aja, tukin tabal banar sudah ngit sidin. 6 tahun, 5 tahun kada tuntung bacakan neta. Nah, ini kita rencananya kena insyaallah baca kitab bab muamalat. Nah, neta insyaallah ada juga tauhid, ada juga tasawuf. Nah, di antaranya Ibnu Arabi, supaya kita faham pemikiran-pemikiran sidin, kemudian pelajaran-pelajaran sidin. Dan lain sebagainya, banyak ilmu tuh banyak benar. Ngapa nang kawa kita bacakan ya Allah, faham kada faham sarah hikam lagi sudah ya Allah. Minta dah, tapi insya Allah faham itu kan kada harus mengerti, kada mengerti tapi gawiannya baik, faham ngarannya mengerti tapi mecal. Kada faham ngarannya, ya kah? Kada faham ngarannya, ngerti aja tapi mecal. Kada faham, yang penting faham, artinya baik, ma'amalakan, biar kada ngerti, insya Allah ngerti aja. Dalilnya apa? Ujar Nabi, man amila bima'alima awrasahullah ilma ma'lam ya'alam. Barang siapa nang ma'amalakan apa nang inya ketahui, Allah akan wariskan akan dia ilmu nang inya kada ketahui. Jadi dengan beramal bujur ikhlas dibarisi din ilmu nang kada diketahui. Ilmu apa? Ilmu laduni ngarannya. Seperti Nabi Allah Khidir alaihissalam, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepada ia dari sisi kami ilmu. Minta tah. Nah, jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini penyabar sidin, tampan, bungas, bahkan ada kisah lagi bungasnya. Sahabat-sahabat sampai kada kawa memandang sidin daripada bungasnya, kada kawa mengesahkan sidin kebungasan sidin. Saalaman nang paling bungas Nabi kita Muhammad SAW, dan harum 3 hari tu kada hilang bakas basalaman lawan sidin, ya kah? Dan harumnya kada ada minyak harum nang kaya itu di dunia. Kalau orang wayah ini ketahuan, oh ini anu jan, ngapakah minyak harumnya ngarannya ya kalah? Tahu, karena pakai minyak harum, ada minyak kadada minyak harum, harum dengan sendirinya, dan kadada minyak harum nang sama daripada itu. Sehingga Sayyidatu Aisyah mengarik akan paluh-paluh sidin diandak di botol halus. Gasan apa? Gasan minyak harum Rasulullah. Hai, tertawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya kah? Nah, kena bulik ke rumah pada akan non umannya bilang aku guring karek lah kena tak. Bau sengak benar eh. Itu nah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tandanya orang nang ta mimpi Nabi tah. Bilanya ta mimpi Nabi, bangun guring harum kamar. Itu tandanya. Jadi punya ta mimpi Nabi, di antara tandanya itu begitu bangun keingatan harum kamar neta sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Pada kedua matanya kilat, artinya mata sidin itu bagaikan kilat, maksudnya itu silau orang memandangnya. Tapi kada nang madarat, kada cuma orang kada kawa menatap mata sidin tu kada kawa. Jadi sahabat-sahabat hendak mencangangi muha sidin gin, curi-curi pandang kada kawa nang lawas memandang kada kawa. Kada kawa karena ditutupi oleh cahaya Allah, karena sangat tampan, sangat berwibawa. Jadi supan melihat sidin bandar itu, supan segan kada kawa melihat sidin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada rambutnya lembut, lembut rambut sidin itu bergelombang, kada ikal banar tapi kada kujur, bagus belah tengah. Nabi itu bilangnya besuri belah tengah, kada belah pinggir tuh. Belahannya di tengah. Jadi kalau sidin besuruh itu sebelah kanan dulu besuruh sidin, sebelah kanan hanyar sebelah kiri, karena sidin mendahulukan kanan akan kiri. Bilanya sidin masang baju sebelah kanan dulu masuk akan hanya sebelah kiri, bilanya melepas baju sebelah kiri dulu anu lepas hanyar kanan, bilanya bersandar sebelah kanan dulu hanyar kiri, bilanya melepas sebelah kiri dulu hanyar kanan. Itu gawian amaliah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilanya masuk masjid batis kanan dulu, bilanya keluar masjid batis kiri dulu. Jadi begitu hendak masuk masjid ma hendak sandal badi mapa, munnya sebelah kanan nang pacangan masuk masjid berarti macul sebelah kanan dulu, menyalahi sunnah. Bilanya macul sebelah kiri dulu sunnah, tapi kaki kiri berdahulu kada sunnah. Ya kala nang bujur badi mapa, pacul sandal kiri jajak, pacul sandal kanan langkahkan ke dalam masjid hanyar kiri. Begitu turun bagaimana? Turun batis kiri jajak sandal jangan dipasang, hanyar turun batis kanan pasang sandal hanyar kiri. Pahamlah, tangali sedikit tapi ini sunnah, ini pahala. Siapa yang memperhatikan diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Iya kah? Walaupun model antik gitu nah, tapi kada apa-apa, itulah sudah tanda menjaga sunnah nah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah itu itu sandal, baju kayak itu juga ya Allah. Kemudian dan lain-lain, sidin selalu mendahulukan ke kanan, becelak kanan dulu 3 kali, hanyar kiri 3 kali, ada madahkan kiri 2 kali supaya witir. Baka kumur 3 kali ya Allah. Jadi kanan dulu hanyar kiri, tanya kiri ke kanan, kanan ke kiri, kiri ke kanan, iyalah ke atas ke bawah, tidak, karena ujar Datuk Kalampayan ke atas ke bawah itu makruh besi waktu, sebab mun ke atas ke bawah itu madarat bagi gusi. Jadi besi waktu itu dari kanan ke kiri turun, kiri kanan, kemudian naik kanan kiri, kayak itu aja. Nah, kadang ke atas ke bawah, karena ke atas ke bawah itu makruh sebab madarat bagi gusi, ujar Datuk Kalampayan di dalam Sabilal Muhtadin. Iyalah, nah, itu penting. Nah, siwak, engkau nang kenal siwaknya? Nyaman oyol. Nang kenal cuma kada boleh beinjaman. Ada boleh makruh beinjaman siwak. Siapa nak akan meminjam siwak? Ya Allah, ada bahari jer masjid, sekalinya bergantung siwak di muka lawang, sekalinya sekampungan makanya itu aja. Nah, ini kada paham makruh mas kampungan makai siwak neto ya. La haula wala quwata illa billah, neta. Jadi ujar Sayyidina Ali, siwak engkau beruntung menyentuh gigi Fatimah biniku, jakanya nyawa ini ku kawa ku tampar, ku tampar, kadada orang nang selamat bakal hilang, aku pasti kalah, nyawa aja si wakai selamat, karena selalu berada di mulut mulia Sayyidatu Fatimah tu Zahra, neteta, kayu arok, siwaknya kayu arok. Begitu pula basikat gigi kayak itu juga ya Allah. Pada suaranya kemudahan, artinya bepander itu jelas. Bahkan diriwayatkan Nabi kalau bepander diulang-ulang sidin 3 kali. Jadi diulangi sidin 2 kali, diulangi sidin 3 kali supaya aja jelas. Karena sidin tujuannya jelas. Yang penting tuh jelas, nih tetap. Biar mengalih tapi jelas. Besar bula bola mata, jadi mata sidin tuh gonal, bulat bola mata, dan hitam kelopak mata, biar kada becelak atau sudah becelak sidin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tipis dan panjang alisnya, tipis tapi panjang, bentuknya seperti huruf nun, ujar sahabat. Dan bersambung, bersambungnya itu bulu-bulu yang halus, bersambungnya antara tulis kaning atau alis kanan kiri itu bersambung dengan bulu-bulu yang halus sallallahu alaihi wasallam. Pada lehernya dan 2 pelipisnya luas. Pelipis itu di pelipis itu yaitu antara telinga dengan dahi, itu pelipis ngarannya, antara telinga dengan dahi pelipis. Kemudian leher ya Allah, leher ini luas, panjang luas, jadi orang nang panjang lehernya itu bungas, ada ulun kada tapi panjang ya kala. Jadi mun bebaju tuh model endek padahal panjang aja ya kala, cuma ngaran kada tapi panjang. Orang nang panjang leher itu lebih tampan dia. Nah, Nabi panjang leher sini artinya luas dan panjang. Kemudian pelipis ini luas, bahari wanita-wanita suka dia itu mencukur bagian dahi sampai telinga, rambut-rambut tuh dicukur supaya apa? Muha itu kelihatan luas, karena kalau muha kelihatan luas itu lebih cantik. Nah, Nabi kita ini dasar memang luas sallallahu alaihi wasallam, ya kah? Nah, jadi bahari itu orang tuh berusaha supaya luas, muha terlihat luas dengan dicukur di samping-sampingnya. Ada Nabi bini dasar memang luas sidin asli sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya pada lehernya dan dua pelipisnya luas, karena itu bagian daripada ketampanan dan keelokan Nabi kita Muhammad SAW. Dan pada kedua kakinya hingga kepalanya nur, bercahaya, bersih. Orang yang melihat itu segan, indah, bagus. Nah itu ada cahayanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada janggutnya tebal, janggut sidin tebal, dan antara dua pundaknya setempel kenabian. Antara dua balikat sidin di belakang ada setempel sebesar intalu burung dara, itu kenabian, setempel kenabian, tertutup oleh bulu-bulu yang halus. Jadi sepintas kelihatan, tapi mun dianyaki tulisannya Muhammad Rasulullah. Minta dah mun dianyaki, mun kada dianyaki kada kelihatan, tapi ada. Sayyiduna Salman Al-Farisi pada waktu sidin hendak masuk Islam, hendak membuktiakan di dalam kitab orang Yahudi dan orang Nasrani, Nabi itu ada setempel. Cuma sidin kan bebaju, kada kau melihat, hendak bepadah ngalih. Sidin belum masuk Islam. Jadi diberi sidin kurma, apa itu? Sodakoh. Nabi kada umpat makan. Nah sebuting sudah jar Salman Al-Farisi. Isuknya diberi sidin pulang kurma, apa itu? Hadiah, umpat Nabi makan. Karena dalam kitab mereka, Nabi akhir zaman itu menerima hadiah, tidak menerima sedekah. Jadi kalau sedekah kada aku umpat makan, kalau hadiah umpat sidin makan. Bujur jar Salman nih, cuma sebuting lagi mapom handak mengetahui nih, yaitu setempel kenabian. Berjalan Salman ke belakang, nah situ berjalan Nabi duduk lawan sahabat-sahabat. Sekalinya waktu di belakang, Nabi membuka baju sidin, nah jadi buka sidin kayak ini, lalu kelihatan setempel kenabian. Nah terkejut Salman, lalu masuk Islam Salman Al-Farisi. Nabi diberitahu sama Jibril itu, nah Salman hendak melihat stempel kenabian di belakang ya, jadi disingsing sidin kayak itu, lalu kelihatan, lalu masuk Islam Salman Al-Farisi. Asalnya Majusi, nyembah api, umpat Nasrani, sekalinya pendetanya menyimpani emas sing banyakan. Mbah itu umpat orang Yahudi ya Allah, umpat orang Yahudi, lalu terdapat lawan orang Islam, terdapat lawan Nabi, lalu menyelidiki kebenaran Nabi tadi, masuk Islam. Salman Al-Farisi, ujar Nabi SAW, law kanal iman fi suraya lana lahu rajulun min faris. Jikalau iman itu berada di bintang Suraya, bintang timur, bintang nang paling apa, nang paling nyarak, atau bintang kutub bisa juga, nang disebut dalam ilmu falak, nah itu akan dicapai dan akan didapatkan seseorang dari Persia, Iran. Wah ini Persia, artinya Nabi mengatakan bahwasanya bubuhan ini dasar cangkal-cangkal, bubuhan Persia ini cangkal-cangkal bubuhannya itu. Terbukti dengan ada Salman Al-Farisi tadi, sampai empat agama hanya terdapat Islam. Nah itu, lalu kemudian bakhadam sidin lawan Nabi, sampai Nabi madahakan Salman minna ahlul bait, Salman ini ahlul bait aku, ujar sidin, diakui karena khidmat baik benar, bakhadam bagus benar. Kemudian sidin pulang punya keahlian perang ya kalalah, waktu hendak diserang oleh orang kafir dari Mekah, orang Quraisy lawan Qais Ailan, lawan Mudor banyak 10.000 hendak menyerang Madinah. Orang Madinah di Madinah samunyaan 3.000 aja orangnya, nang Islam sebahagian 3.000 aja, sejam habis. Mun 10.000 itu masuk sejam dua jam kan habis 3.000 neta. Lalu Nabi berpikir, ya Allah, lalu Salman bepandir, ya Rasulullah, kenapa? Iya nina, ada informasi buhannya hendak menyerang tentara gabungan 10.000 ikung orangnya, sedangkan di sini sedikit aja orangnya, badi mapa. Ujar Salman, kalau kami bahari di Persia situ, bilanya ada kasus seperti ini, kami maulah parit hondak. Maksudnya kita tabuk, pilih kira-kira pasukan itu datang di mana, ulah kita situ. Sekiranya kuda mereka karena kau meluncat, belinya turun mereka, kita di dalam, ya Allah, meluncat ke kawa. Pilih di Madinah itu di bagian utara aman. Karena apa? Di bagian barat timur aman. Karena apa? Banyak batu-batu, gunung-gunung, kada mungkin pasukan lewat situ. Kemudian di bagian utara kada mungkin berputar, pasti di bagian selatan. Karena posisi Mekah dengan Madinah, Mekah ini berada di selatannya Madinah, jadi di bawah Mekah ini. Jadi kalau mereka hendak ke Madinah, otomatis nang bilanya langsung adalah di bagian pintu selatan. Akhirnya di situ kita ajar Nabi Anulah ulahai, ya nama ulah hendak deh, ulah hendak, ya kah? Berhasil akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dasar pintar perang juga yang mulai bahari, ya Allah, bubuhannya itu dasar pintar, otaknya otak perang. La ilaha illallah. Jadi di masa itu takajud orang kafir Quraisy, kada pernah kayak ini jar, bisi strategi seperti ini pasti lain bubuhan kita nih jar. Iya, orang Persia nang anunya, nang maturnya, anu menteri perangnya, kata. Dan pada janggutnya tebal dan antara dua perutnya setempel kenabian, dan padanya tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di dalam setempel itu tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maaf, tadi bukan Muhammad Rasulullah aja, tapi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adapun yang Muhammad Rasulullah itu setempel Nabi, utas Nabi, tulisannya Muhammad Rasulullah. Dan tiadalah seorang melihat seumpamanya, kada ada satu seikung pun hamba Allah nang melihat seperti Nabi. Seperti Nabi kada ada, kada ada, miripnya kada ada, kada ada nang mirip lawan Nabi. Memang beda. Allah laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Nabi kita mazhar Allah, sifat Allah yang laisa kamislihi syai'un itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Tapi kita kan sama-sama tahu lah, jangan menuhang orang Nabi Muhammad lah, salah faham pian mun menuduh kaya itu. Ajar, kenapa sih din laisa kamislihi syai'un itu Nabi Muhammad? Nah iya, gagal faham mam, ya Allah. Hah? Kita bicara madhar Allah Tuhan, lalu Allah tajalli sidin nang paling besar, paling agung, paling sempurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada ada seumpamanya Nabi itu di makhluk ini, kada ada seumpamanya. Pahamlah, ngerti ya Allah. Kalau ya kada paham kena disangka menuhan akan Nabi Muhammad, kada. Artinya itu ngarannya sifat bako, sifat bakoknya Allah, sifat Allah ada pada diri Nabi Muhammad. Begitu pula makom bako, makom bako seorang waliullah, sifat Allah ada pada dirinya. Tapi tetap Allah adalah Tuhan, wali hamba. Allah Tuhan, Nabi Muhammad adalah hamba. Makanya jar ulama, ar-rabbu rabbun wa intadalla wal abdu abdun wa intarokko. Itu ada dalam ilmu hakikat atau ilmu tasawuf. Tuhan tetaplah Tuhan walaupun turun, hamba tetaplah hamba walaupun naik. Tetap. Jadi kada kawa dicampur. Barangkali kena kaluai, berarti Nabi ya Tuhan, Tuhan ya Nabi. Nah, salah. Salah kita. Iya kah? Salah. Nah, itu. Dan tiada seorang pun melihat seumpamanya, baik sebelumnya atau sesudahnya, sallallahu alaihi wasallam, di bumi maupun di langit, di dunia maupun di akhirat, kadada seumpama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Jibril alaihissalam mengatakan, aku keliling seluruh alam semesta, tidak ada aku melihat seumpama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya, kemudian kemuliaannya, tawaduknya, ma'rifatnya dengan Allah sempurna Nabi kita Muhammad sallallahu. Aku keliling, ujar Jibril, seluruh dunia, kadada bangsa nang lebih mulia daripada Arab. Aku keliling seluruh dunia, seluruh Arab, kadada suku nang paling mulia daripada Quraisy. Aku melihat di kalangan Quraisy kadada keluarga nang lebih mulia daripada Bani Hashim. Dan intinya Bani Hashim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya ujar Nabi, ana khiyarun min khiyar ma tasya'aba min ummi wa abi illa ana fi khairihima, atau kama qala Nabi sallallahu. Aku adalah pilihan dari pilihan, tidaklah bercabang silsilah nasabku kecuali aku nang terbaik. Jalur nang paling bagus. Kan sisilah kadang-kadang anaknya 5 ya, kalau nah aku nang paling baik daripada nang 5 neta. Karena di bawahnya nang 5 ini bisa anak pulang misalnya 10, nang paling baik di antara 10 neta. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah itu. Pilihan Allah. Dan telah menamai akan dia oleh Allah beberapa nama. Sebahagian ulama menyebut Allah mempunyai nama tiada terhingga, Nabi juga tiada terhingga. Sebahagian ulama mengata Allah mempunyai nama 1000, Nabi juga 1000. Sebahagian ulama mengata nama Allah 300 nang ada di Quran 99, walaupun mun dihitung 113 semunyaan. Tapi nang disebut dalam hadis kan 99, berarti di antara 99 113 4 kalau lebihan 14 lah, 14 kalau lebihan, 14 ini bisa dimasukkan ke 99 karena sama. Nah, 14 ini sama. Jadi kalau dihitung ulama dari Yordan, ada yang menghitung asma Allah yang ada dalam Al-Quran, dia dapatkan 113. Tapi nang 14 itu kawa masuk kepada nama-nama Allah yang 99. Jadi bujur aja tetap nang disambat Nabi SAW, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Ya kalalah, bagi Allah 99 ngaran. Nabi kita pun demikian. Ya kah? Ada kitab namanya Ghurarul Baha'idtawi, di situ dikisahkan Hamzah apa saja ngaran Nabi yang mulainya Hamzah, Ba apa saja ngaran Nabi yang mulainya Ba, Ya Ta apa saja, ada seberatan situ bilanya hendak mengarani anak nyaman melihat di situ. Oh, itu. cuma hitung dulu, hitung aksaranya netona berapa, siapa abahnya, siapa umahnya, di rumah berapa ikung orangnya, siapa aja ngarannya, supaya pas. Nah, menghitungnya neto pian harus ke rumah ulun neta, tapi bawa baras kuning.
1: La haula wala quwwata illa billah, ya Allah.
0: Ini tetap ada hitungannya. Bahari sudah dibagi ulun di pengajian neta, hitungannya neta. Ada sebagian jamaah yang sudah bisi, jadi bini datang ke rumah, maka sudah dibagi, hitung seorang aja sudah, sama aja kayak itu juga hitungannya. Ya tuh datang aja juga ke rumah. Tapi bagus aja silaturahmi sambil, ya Allah. Jadi dihitung lalu kita pilih ngarannya tuh kena Muhammad apa atau Ahmad apa, minta tah. Asal jangan anaknya bini-bini, sekalinya Husin ngarannya. Nah, itu kalaham. Ada bahari itu kejadian kekawanan, ya Allah, dari gembiranya ini, ya Allah, nangisnya nyaring banar waktu lahir neto, bah nyaring banar jar, Husin ngarannya jar, bah hapalnya anaknya bini-bini, iya kah jar, kada betakun lagi, kada betakun bini-bini kah laki-laki langsung dengarannya Husin, ya Allah, apa nyaring banar jar kuriakannya. Itu la haula wala quwata illa billah. Nah, ini sebahagian daripada ngaran Nabi. Dan telah menamai akan dia oleh Allah beberapa nama. Namanya adalah Hamid, pemuji, artinya yang suka memuji Allah karena ia memuji Allah. Dan namanya adalah Aqib, terakhir. Jadi Aqib itu artinya terakhir, karena ia akhir nabi-nabi dan rasul. Dan karena Allah mengazab dengannya orang-orang yang melanggar, jadi maka orang-orang yang melanggar diazab Aqib juga ngarannya. Jadi Aqib itu yang terakhir, atau Aqib itu yang mengazab. Iqab artinya mengazab. Nah, itu sebabnya Nabi bernama Aqib. Dan namanya Qasim, pembagi. Dan dengannya Allah bagi manusia, ada yang ahli surga dan ada yang ahli neraka. Jadi semuanyaan bergantung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan namanya Hasyir, penghalau. Karena manusia dihalau dikumpulkan setelahnya di padang mahsyar, Hasyir. Dan namanya Al-Mubayyid, pemutih. Karena dengannya Allah putihkan wajah-wajah orang Islam kelak di hari kiamat dengan berkat Nabi. Dan namanya Al-Mahi, yang menghapus. Karena Allah menghapus dengannya segala kejahatan di dunia dan di akhirat. Dan namanya Mubarak, yang diberkati. Karena Allah memberkati orang yang tidak menyalahinya di dunia dan akhirat. Dan namanya Ahmad, karena segala perkaranya dipuji di dunia. Jadi Ahmad itu yang paling dipuji. Di Al-Quran disebut Ahmad, dan di Al-Quran disebut Muhammad. Dan namanya Muhammad terpuji, karena ia dipuji di sisi Allah dan malaikatnya dan orang yang beriman kepadanya. Dan namanya Bashir, memberi khabar gembira. Bashir memberi khabar gembira, karena ia mengkhabarkan akan syurga. Dan namanya Nazir, memberi ancaman, karena ia mengkhabarkan akan api neraka. Dan namanya Siraj, artinya lampu, karena ia adalah lampu umatnya. Dan namanya Murtadha, jadi Nabi kita juga bernama Murtadha, yang diridhai, karena Allah ridha kepadanya hari kiamat pada umatnya. dan namanya di dalam Taurat Ahid. Ada yang lain baca Ahyad. Jadi ada nang baca Ahyad, ada nang baca Ahid. Dua-duanya benar. Jadi boleh Ahid, boleh Ahyad. Karena ia menyelamatkan umatnya dari api neraka Jahannam hari kiamat. Jadi yang menyelamatkan Ahid atau Ahyad artinya yang menyelamatkan. Dan namanya di dalam Injil Mabda Maida. Nah, kada tahu artinya apa Mabda Maida. Di dalam Injil ngaran sidin Mabda Maida. Dan di dalam Zabur Farqalita. Ngaran sidin. Boleh kalau misalnya ada bisi anak siapa jar Ahmad Mabda Maida. Wah, ya kalah lain dari yang lain lah. Ada lagi atau Ahmad Farqalita. Wah, bagus juga. boleh kata bapak. Nang kada dari kitab sini Tobotob. Ahmad Tobotob baguslah. Atau Mudmud. Mudmud juga. Atau banyak lagi nang aneh-aneh itu nang kita kada tahu. Ghor apa yo? Ada kitabnya khusus itu nang ngaran-ngaran semuanya itu. Kitabnya khusus 300 ngaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan namanya di langit Ahmad dan di bumi Mahmud. Dan di surga Qasim dan di neraka Zabih yang menyembelih dan di sisi malaikat Abdul Ghiyas dan di sisi jin Abdul Jabbar. Makanya mun hendak mengusir jin baca akan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar wa ala alihi washabihi wasallim. Assalamualaikum ya sayyidina Muhammad Abdul Jabbar atau Abdul Jabbar. Nah itu, jadi solawat itu insyaallah jin pinandunya kenanya kada mau lagi mengganggu insyaallah ya lah. Nah, atau berkawan sama sekali ya lah. Ajanya seurat pangjarnya nih. Nah itu diantara fadilatnya seperti itu. Bilanya ada rumah nang bahantu atau ngapa nang bacakan salawat dengan menyebut nama Sayyiduna Abdul Jabbar. Dan pada muka bumi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah ini berarti khatam kita nih. Ya Allah, insyaallah kena minggu dudi kita beganti kitab Sabilal Muqtadin karena ulun ngarani Sabilal Muqtadin kitabnya syarah dan ta'liq Minhajut Talibin fikih Imam Nawawi tapi kitab muamalat jual beli supaya jangan terlalu tegang ya Allah. Jadi kita bicara fikih pulang. Jadi cuma ulun mengambil sebab aja pang munda ambil panjang benar. Jadi kita ambil satu bab diterjemahkan sudah ke dalam bahasa Melayu kemudian diberi keterangan-keterangan satu kitab satu bab itu 80 halaman. Jadi insyaallah mudah-mudahan kau begamat kita baca supaya kita faham tentang ilmu jual beli supaya dalam berjual beli itu sah lalu halal lalu berkah sebab mun talanggar bisa jadi haram lalu jadi masalah. Minta tah supaya faham. Itu diambil dari kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi. Jadi kena punya hatam kitab itu kita tarusakan fikih jar ulun tulis pulang ke bahasa Melayu ya kalau berapa bab pulang sekira 80 halaman ya kalau. Jadi jangan ganal kitabnya mun ganal pian bawa ngalih. Ya kalah, jadi biar tipis-tipis saja lawan bilanya tipis tuh harga terjangkau.
1: munnya tabal kena kelarangan kada nukar.
0: Iya kala. Nah itu jadi rencananya seperti itu, kita terbitkan insyaallah setiap kitab itu paling tebal 80 halaman paling tebal. Yang lain ada yang 50 halaman, ada yang 40 halaman. Enggak apa-apa ya, yang penting seperti itu. Jadi berseri aja kita bikin. Jadi ada nulis juga tafsir tapi masih 30 berapa halaman gitu. Nah, mun sampai 80 halaman kena surat Al-Baqarah sampai apa, kita cetak, kita baca ya kala. Begitu anak khatam sambung pulang. Nah, jadi mun dikumpulkan ya banyak. Cuma mun langsung jadi satu ngalih. Jadi biar sedikit-sedikit aja ya. Sedikit-sedikit aja kita minta tuh rencananya. Mudah-mudahan insyaallah tauhidnya, tafsirnya, hadisnya, fiqihnya, tasawufnya ada berbahasa Melayu supaya nyaman. Biar nyaman gini ya tuh kada temu talah jawaban pian ya Allah. Cuma ada bisi di rumah misalnya, nah siapa tahu anak kah kena cucu kah ya Allah. Handak kita bahasa Arab, bahjar bahasa Arab sorang kada bisa jar. Bahasa Melayu, bahjar anu jar Hawai bahasa Melayu. Kesimpulannya kada nukar kitab. Nukar nang lain aja. Bahju wai alasan ada tarus. Itu tah. Padahal supaya kita itu ada nang diikuti, kemudian mudah-mudahan berkah. Apalagi kan seperti Imam Nawawi orangnya alim benar, Ibn Arabi waliullah, ya kah? Jadi supaya ada berkah di situ.

Budaya Banjar, suara. Habar Prombat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

bersama Ulun Helda, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, menargetkan pertumbuhan kunjungan wisatawan sebesar 5% pada tahun 2026. Target nang itu ditetapkan seiring tren positif peningkatan jumlah wisatawan dalam 2 tahun terakhir. Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Iwan Fitriadi, memadahkan pada periode 2024 hingga 2025 jumlah kunjungan wisatawan mengalami kenaikan sekitar 5-7%. Capaian ini menjadi dasar optimisme pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata pada tahun 2026 ini. Gasan tahun 2026, Bubuhan Sini menargetkan pertumbuhan kunjungan wisatawan sekitar 5%. Target ini disesuaikan dengan kondisi lawan jua tantangan yang ada, termasuk efisiensi anggaran. Dalam pencapaian target tersebut, Dinas Pariwisata Kalsel terus memperkuat pengembangan sejumlah destinasi unggulan nang kaya Lok Sado, Tahura Sular Adam, Bukit Batu, dan Gua Batu Hapu. Selain wisata alam, wisata religi juga dinilai masih menjadi magnet utama kunjungan wisatawan ke Kalimantan Selatan. Fenomena Haul Guru Sukumpul menjadi salah satu indikator tingginya minat masyarakat gasan berkunjung ke Kalsel berdasarkan data mobile. Berdasarkan data pelaksanaan Haul terakhir dihadiri sekitar 5 juta orang. Selain pengembangan destinasi, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengintegrasikan penguatan sektor ekonomi kreatif lawan jua optimalisasi Geopark Meratus nang sudah berstatus UNESCO Global Geopark. Menurutnya, pengembangan Geopark Meratus kada hanya berorientasi pada sektor wisata tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat, budaya hingga kuliner lokal. Bubuhan Sidin hanya mengembangkan destinasi wisata tetapi juga memperkuat ekonomi kreatif lawan jua pemasaran agar manfaat pariwisata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan strategi pengembangan destinasi, penguatan ekonomi kreatif lawan jua dukungan status internasional Geopark Meratus, Kalimantan Selatan optimis target pertumbuhan kunjungan wisatawan tahun 2026 dapat tercapai. Demikian kabar Perompat. Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompet FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompet. Kita jumpa lagi di Ragam Budaya bersama Ruhuy Barakaten. Di malam hari ini tentunya kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik nih dan sanak. Kalau kita sering mendengar kata rumah tangga nih dan juga sakinah mawaddah warahmah. Dan tentunya pada malam hari ini topik kita yaitu bagaimana nih strategi membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan tentunya dan sanak perompet di Ruhuy Barakaten malam hari ini di edisi hari Sabtu 30 Mei 2026, di studio ini sudah hadir narasumber kita yang akan menemani kita di Ruhuy Barakaten malam hari ini. Kita ditemani dengan ada Bapak Profesor Dr. Haji M. Fahmi Al Amruzi MHum, dan juga ditemani dengan Dina nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabar bubuhan pian seberataan malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat baik Ibu.
0: Alhamdulillah sehat baik. Semoga dokter perompet yang mendengarkan kita malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat juga seberataan.
1: Amin.
0: Tapi kita malam hari ini yaitu strategi membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Nah, kita sering mendengar nih sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana caranya membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Tentunya malam hari ini akan kita bahas ya, Bapak ya. Dan sebelumnya, saya juga ingin mengajak dosen anak perompet sahabarataan yang ingin bergabung pada malam hari ini. Bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9. Baik, tentunya di malam hari ini topiknya sangat menarik nih. Kita hendak langsung aja ya, Kada. Bagaimana strategi membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tentunya? Dan pastinya bagaimana nih Bapak strateginya nih membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Mungkin itu adalah impian semua keluarga ya Bapak ya. Ya bagaimana nih Pak, silahkan nih.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat malam Ibu Reporter dan Bapak dan Ibu-ibu pemirsa pendengar di rumah yang sangat berbahagia hari ini. Ini topik yang sangat menarik ya. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Impian semua orang.
0: Impian semua orang.
1: Impian semua orang. Mudah-mudahan kita berada di dalamnya.
0: Amin.
1: Allahumma amin. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa kembali meskipun melalui RRI ini ya.
0: Iya.
1: Mendengar kita berbicara, mungkin ada juga yang menyaksikan Bu ya.
0: Iya, kita juga live di channel YouTube kita RRI Perompet Banjarmasin. Jadi yang sana perompet bisa
1: selamat
0: juga.
1: Selamat malam nih semuanya, semoga sehat walafiat ya. Kemudian mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga zaman. Semoga mereka selalu dalam keadaan kesejahteraan. Demikian juga kepada para pengikut beliau dulu, sekarang, ila yaumil kiamah. Topik yang sangat menarik ya. Sebelum kita masuk pada strategi, kita mau melihat dulu bangunan rumah tangga atau pernikahan dimulai dari mana?
0: Dimulai dari mana dan seperti apa ya?
1: Seperti
0: Pak, ya?
1: Apa? Betul. Jadi kalau kita pahami, semua orang kalau bicara nikah itu menarik, sangat menarik. Kenapa menarik? Karena institusi atau lembaga nikah itu sangat tua, sangat-sangat tua. Sebelum ada negara, sebelum ada hukum, sebelum ada akad-akad, sudah ada akad nikah.
0: Iya.

0: yang pada posisi itu dilaksanakan oleh Adam dan Hawa.
1: Mm-mm.
0: Tempatnya juga sangat istimewa di surga.
1: Mm-mm.
0: Adam dan Hawa itu manusia pertama yang melakukan pernikahan.
1: Mm-mm.
0: Jadi sejak itu belum ada negara, belum ada siapa yang ngatur, langsung dari Allah memerintahkan, ya, melaksanakan perintah Allah untuk nikah. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa itu bagian dari apa? Satu tanda kekuasaan Allah, dan itu yang diimpikan oleh manusia. Belum ada apa-apa, manusia sudah ingin nikah.
1: Iya.
0: Belum ada negara, belum ada apapun, belum ada.
1: Ya.
0: Jadi pernikahan itu bukan suatu tradisi,
1: mm-hmm.
0: tapi dia adalah perintah Allah yang belum ada aturan apapun,
1: mm-hmm.
0: yang belum ada akad, transaksi, perjanjian apapun. Sudah ada yang namanya perjanjian antara dua orang untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga.
1: Mm-hmm.
0: Itulah mulianya. Oleh karenanya nikah itu tidak hanya sekedar ikatan hubungan lahiriah,
1: mm-hmm.
0: antara dua insan, melainkan sebuah ikatan suci dengan tujuan tadi kata ibu, mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, ketentraman.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kawin itu sebenarnya melaksanakan perintah Allah, seperti Adam juga, ya, dia dikawinkan oleh Allah langsung di dalam surga. Nah, kenapa begitu? Allah berfirman dalam surah apa, Ar-Rum umpamanya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasakan ketentraman kepadanya. Dan ayat lain Allah juga mengatakan tentang itu, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha litaskuna ilaiha. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan jiwa itu Dia menjadikan pasangannya agar kamu merasa tenang kepadanya. Jadi Allah menghendaki perkawinan telah ketentraman.
1: Mm-hmm.
0: Maka kita kawin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah memang itu tujuan disyariatkannya kawin.
1: Yeah.
0: Jadi kalau tidak kawin tidak akan mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah,
1: mm-hmm.
0: itu. Nah, kalau sudah sakinah, mawaddah, warahmah, mungkin tidak ada lagi yang bercerai. Tidak ada lagi yang mau apa? Pisah.
1: Iya.
0: Karena dia mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Oleh karena Allah mengatakan, wa kaifa ta'khudunahu wa qad abda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalija. Kamu tidak akan mengambil kembali perjanjian itu padahal kamu telah bergaul sama istrimu sebagai suami istri, dan mereka telah mengambil perjanjian yang sangat kuat, mitsaqan ghalija. Artinya tidak bakal cerai, ya. Sesuatu kuat banget, ya. Kenapa? Situ ada sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karenanya tidak mungkin orang akan bercerai begitu saja. Dia akan meninggalkan surga kehidupannya. Maka dikatakan lagi, rumah kanaya sakinah, mawaddah, warahmah itu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka tidak akan mungkin terjadi perceraian. Nah, bagaimana membentuk rumah kanaya sakinah, mawaddah, sehingga tidak ada perceraian? Hari-hari ini kita dengar sekian banyak perceraian.
1: Iya.
0: Berarti di dalamnya kering dari sakinah, mawaddah, warahmah.
1: Mm-hmm.
0: Kalau di dalamnya ada sakinah, mawaddah, warahmah, maka tidak mungkin orang mau berpisah. Tidak mungkin orang akan lari dari surga itu.
1: Mm-hmm.
0: Baiti jannati, ya. Maka surga itu rumahku adalah surgaku.
1: Mm-hmm.
0: Tidak mungkin dia keluar dari surga. Nah, surga dunia tentunya, ya.
1: Iya.
0: Ketentraman yang sesungguhnya adalah ada di rumah tangga. Di samping kehidupan bersama suami istri, situ ada ketentraman sangat luar biasa. Situ ada ibadah menuju ketentraman yang sesungguhnya. Maka ibadah itu adalah sebuah ketentraman yang tidak ada bandingnya. Ya, kayak rumah tangga yang bernilai ibadah, maka akan menghasilkan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, situ.
1: Iya.
0: Jadi sekarang kalau begitu bagaimana strateginya?
1: Nah,
0: pertanyaannya itu.
1: Strateginya.
0: Bagaimana strateginya?
1: Ya.
0: Allah tidak membiarkan begitu saja untuk menuju ke sana.
1: Pasti
0: Allah memberikan arahan.
1: Arahannya, ya.
0: Bagaimana strateginya? Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan strategi untuk menuju rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. kita baca saja umpamanya di situ seringkali kita dengar ya bahwa apa dalam nikah itu ada pilihan-pilihan atau ada kriteria dulu. Mm. Jadi strateginya kita mampu mencari kriteria. Siapa calon pasangan. Mm. Itu sedikit yang utama, mencari kriteria. Apa saja kriterianya itu? Tidak hanya bikinan kita sendiri, mm-mm, tapi dibikinkan oleh Rasul sendiri. Mm. Dan itu dari Allah disampaikan kepada Rasul, Rasul menyampaikan kepada kita dengan bahasa yang sangat luar biasa, sangat bijak. Saya kira kalau kita pahami hadisnya Rasul simple, tetapi isinya luar biasa. Kalau kita dalami sangat luar biasa. Ya, hadisnya berbunyi apa? Tun kahul mar'ah li arba'in, li maliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha. Fasbar li zatid din teribat ya Rab. Cuma empat kriteria. Pertama adalah perempuan itu kata Nabi tun kahul mar'ah. Perempuan itu dinikahi. Dinikahi, bahasanya dinikahi. Maka objeknya di situ adalah perempuan. Dinikahi empat hal. Lima liha. Perempuan yang maliha, mapan. Kalau saya artikan ini, mapan. Maliha itu kan orang yang memiliki kayak kemampuan. Mapan berarti kan memiliki harta. Maliha bukan harta orang tuanya, tapi hak. Dalam bahasa Arab itu kembali kepada perempuan. Perempuan itu sudah mampu mencari hartanya sendiri, bukan harta orang tuanya. Nah, itu yang sering kita salah mengartikan, keliru ya. Yang dimaksud hartanya adalah harta orang tuanya, bukan. Lima liha, harta dirinya sendiri. Maka perempuannya apa itu? Perempuan yang mapan. Yang pertama. Walihasabiha. Dan karena keturunannya. Keturunan siapa? Hak kembali kepada perempuan. Bukan keturunan dia anak siapa, tapi bagaimana perempuan itu nanti melahirkan anak-anak yang memiliki keturunan yang luar biasa. Terus apalagi? Wali jamaliha, kecantikannya. Tidak salah, karena cantiknya. Nah, cantiknya seperti apa? Apakah parasnya atau apa? Saya kira itu apa namanya sangat apa namanya itu? Tidak hanya paras ya. Mm-mm. Cantik itu tidak hanya diwakili oleh paras. Karena manusia itu memiliki dua sisi. Ada sisi lahir dan ada sisi batin.
1: Iya.
0: Kecantikannya tidak cukup dengan lahir. Kita bisa jadi tertipu dengan kecantikan lahir. Mm-mm. Tapi kecantikan itu bisa kecantikan lahir, bisa kecantikan batinnya. Terus walijam, walidiniha. Dan yang keempat adalah agamanya. Fasbar bijatiddin taribat yadak. Maka beruntunglah kamu yang bisa mendapatkan bijatiddin. Sudah 1, 2, 3, 4 bijatiddin. Beragama lagi, taribat yadak. Nah, dari hadis ini kita bisa lihat ya, tidak salah kalau orang memiliki karena hartanya. Tapi jangan lupa isi hadis itu apa. Tun kahul mar'ah. Maknanya apa? Dinikahi perempuan. Perempuan sadar dia akan dipilih karena punya harta, karena dia mapan. Maka dia akan berusaha untuk membangun dirinya menjadi perempuan yang mapan. Bermodal itu kira-kira seorang perempuan mapan bisa mau menerima anak laki-laki yang tidak mapan? Itu pertanyaannya. Nah, dengan modal, dengan strategi perempuan yang mapan, pasti akan datang laki-laki yang mapan. Kalau terakhir, kalau laki-laki mapan dan perempuan mapan membangun rumah tangga, kira-kira seperti apa rumah tangganya? Kuat. Di sinilah modal utama. Sakinah, mawaddah, warahmah. Kuatnya ekonomi. Bagaimana kuatnya ekonomi? Dari objeknya, perempuan yang mapan, tidak mungkin dia akan menerima laki-laki yang tidak mapan. Kenapa begitu? Karena laki-laki cuma memilih dalam perkawinan, tidak bisa menentukan. Laki-laki cuma memilih, tidak menentukan. Yang menentukanlah perempuan. Kata Nabi, perempuan itu jangan nikahkan tanpa izinnya. Maka kalau nikah dengan siapa harus dengan izinnya. Artinya apa? Yang menentukan suaminya itu adalah dirinya sendiri. Nah, kalau dia memiliki kemapanan dalam bidang ekonomi, kira-kira mau enggak dia menerima laki-laki yang tidak mapan? Tidak. Logisnya apa? Sederhananya, pasti panitia setara.
1: Iya, harus setara.
0: Harus setara. Ya, maka ya, di situ ada konsep agama namanya kafa'ah. Setara. Agama sudah melaksanakan, menganjurkan kepada kita kawin untuk sekapa. Itu strategi untuk membangun kekuatan keluarga dengan kekuatan ekonomi. Insya Allah tidak ada gejolak dalam rumah tangga itu.
1: Iya.
0: Satu sisi.
1: Satu sisi ini karena kadang yang namanya ekonomi ini juga membuat masalah juga di rumah tangga ya Pak ya.
0: Kadang-kadang
1: lebih banyak nih. Tapi kita juga ada pertanyaan nih di live chat kita di channel YouTube kita ya, yeah. Pak ya. Ada pertanyaan dari Giantara M9T. Kalau rumah tangga goyah karena adanya orang ketiga dan yang terpikirkan itu hanya cerai, apa bisa dipertahankan? Kemudian seberapa jauh masalah orang ketiga itu bisa ditoleransi, karena kalau dipikir pasti sakit sekali kalau ada orang ketiga atau masalah selingkuh seperti itu. Nah, ini kan kadang sekarang ini kayaknya banyak ada orang ketiga atau masalah perselingkuhan, ya ujung-ujungnya orang ketiga juga ya Pak ya. Kadang harta juga ada nih, tapi adanya orang ketiga kadang tuh mengganggu suatu rumah tangga. Itu bagaimana nih Pak dari pertanyaan
0: diantara
1: ini?
0: Nanti ada jawabannya itu
1: tadi,
0: Bu, di sisi yang kriteria keempat.
1: Kriteria keempat, mungkin Bapak ingin menanggapinya.
0: Didi nih ya.
1: Jadi, sekarang
0: makanya di kriteria keempat didi nih ya. Agamanya, pasper bisa didinkan. Kalau agamanya kokoh, maka tidak mungkin ada yang bisa masuk. Benteng utamanya adalah agama. Benteng agamanya adalah agama. Karena pasper bisa didin, teribat ya dak. Kalau kamu sudah mendapatkan yang keempat tadi dan beragama, maka beruntung kamu. Jadi kadang-kadang kenapa ada selingkuh segala macam? Macam-macam terjadi mungkin karena ekonomi. Ekonomi, tidak semua kan mapan. Mungkin mapan, tapi saatnya ada sesuatu gelombang. Pada saat itu masuk orang ketiga. Tapi kalau dia orang yang punya agama, dia sadar itu ujian. Dia sadar bahwa itu adalah satu hal yang memang harus dihadapi bersama, komitmen dia. Makanya di agama, misalkan goliza, perjanjian yang sangat kokoh, di mana pengikat kokohnya? Itu jati din. Karena perjanjian itu hubungan lahir manusia antar dunia, tapi ada din itu adalah ibadah. Apakah dia menghilangkan ibadah yang lebih tinggi nilainya? Maka itu akan ditepis dengan nilai-nilai kemampuan dia bagaimana mengelola, memanage agama yang ada dalam keluarganya. Insya Allah aman.
1: Insya Allah aman. Nah, tergantung
0: di sini,
1: bagaimana.
0: Makanya Nabi menguncinya, berbicara jadi din.
1: Iya.
0: Jadi ekonomi tadi sudah mapan, yang kedua hasabiha, maka perempuan itu bisa memberikan jaminan anaknya itu akan menjadi anak-anak yang baik, terdidik. Artinya apa? Anak perempuan itu perempuan yang berilmu, perempuan yang terdidik, perempuan yang bisa menjamin, memanage keluarga nanti. Karena kata Nabi, wal mar'ah ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang perempuan itu akan menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga suaminya. Menjadi kepala rumah tangga, ya, kepala rumah keluarga, tapi kepala rumah tangga dalam keluarga suaminya. Yang menjadi kepala keluarga suami, tapi kepala rumah tangga, manajernya ada seorang istri. Nah, di sini sama-sama kalau dia perempuan yang berilmu, beragama, kira-kira pasti memilih laki-laki yang berilmu dan agama, maka di situ keturunannya akan terjamin. Nah, hasabiha terjamin, maka dia akan memberikan jaminan kepada calon suaminya, nanti di rahim saya akan lahir anak-anak yang berkualitas, insya Allah. Gitu.
1: Insya Allah, oke.
0: Nah, jadi itu jaminannya. Maka tun kahul mar'ah. Maka dengan strategi hadis ini, Islam itu dalam keluarga ingin membangun perempuan dulu. Kalau perempuan sudah bagus, maka rumah tangganya akan bagus. Makanya perempuan itu juga kunci negara ya. Maka negara itu akan makmur kalau perempuannya baik. Jadi perempuan itu juga akan menjadi apa kunci dalam rumah tangga. Makanya kata Nabi, tun kahul mar'ah, perempuan dia objek. Kalau objeknya perempuannya bagus, maka yang datang pasti bagus. Rumahnya sudah bagus, yang datang pasti bagus. Tun kahul mar'ah li arba'in, li maliha, li jamaliha, baru apa? Di jamaliha. Yang ketiga baru jamalnya, baru kecantikannya. Nah, perempuan yang mana? Nah, sekarang kita bisa melihat kecantikan tadi sudah dikatakan dua sisi, ada lahir dan batin. Allah juga mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kecantikan sesungguhnya kata Nabi apa? Allah tidak memandang kepada body kamu, kepada rupa kamu, tetapi Allah pandang kepada hati dan perilaku kamu. Itulah kecantikan yang sesungguhnya. Ini ya yang disajikan oleh perempuan yang menyiapkan dirinya untuk cantik dari luar dalam, maka itu akan apa, dia akan datang, akan diterima oleh, akan didatangi laki-laki itu untuk laki-laki yang tampan juga, tampan lahir, tampan batin. Kunci yang keempat, didiniha agamanya. Kalau sudah agamanya bagus semuanya, terlibat dihadap, maka akan terbentuklah sakinah, mawaddah, warahmah.
1: Iya. Kita juga kembali nih ingin mengajak anak-anak perempat semuanya kalau ingin bergabung tentunya pada malam hari ini di Ruhi Barakatan dengan topik kita strategi membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Bisa saja langsung di Rangsang Perempat di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Sambil menunggu nih Rangsang Perempat kalau ingin bergabung, tentunya malam hari ini ada anak petetakon lagi. Mungkin bisa saja nih Rangsang, sambil menunggu pihak seberatan anak bergabung, kita mau dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.
2: Ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Promote FM, Suara Budaya Banjar. Rangsana Promote masih di Ruhi Barakatan malam hari ini dengan topik kita strategi membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ya, ini dalam sana Promote tentunya ulun nampak aku nih lawan Dina. Nah, Dina nih, tentunya sebagai generasi muda, bagaimana Dina nih melihat fenomena anak muda sekarang dalam memilih pasangan? Apakah nih empat kriteria tadi, harta, nasab, rupa, agama ini masih menjadi standar utama nih di anak muda zaman sekarang nih? Bagaimana nih?
2: Ulun pribadi, mungkin yang empat tuh masih jadi pegangan. Tapi ada tambahan lagi, misalnya kayak setingkat sama kayak pendidikannya itu juga harus setara, karena kan dilihat kalaunya anggapannya kalaunya tinggi perempuannya dibanding lakiannya itu bisa terjadi masalah juga di kemudian hari. Jadi kalau bisa untuk kayak kesetaraan pendidikannya itu juga diperhatikan, terlebih yang empat tadi kayak harta, keturunan, kecantikan dan agamanya juga.
1: Jadi masih jadi standar tambahnya tadi pendidikannya juga harus setara juga ya, karena mungkin pola pikir yang berbeda juga akan jadi masalah nantinya ya. Nah ini Pak nih, kalau mengenai kesetaraan tadi, nah masalah setara nih ya, apakah ini artinya kalau misalkan nih orang yang biasa-biasa aja ini apakah tidak boleh nih bermimpi menikahi yang luar biasa, atau bagaimana nih Islam memandang batasan kesetaraan ini agar tidak terkesan diskriminatif tentunya?
3: Iya.
1: Silakan nih Pak.
3: Jadi kita kembali berkaca ke hadis tadi ya. Kita menjadi patokan hadis tadi. Itu luar biasa adilnya dalam Islam. Tidak memilih dan tidak memilah. Kalau Anda mau menjadi orang yang seperti apa, terserah pada diri Anda. Jadi setiap orang pasti ingin berkualitas, ingin membangun dirinya. Maka kalau dia mau mencari istri yang berkualitas, maka dia harus membuat dirinya berkualitas dulu. Ya, maka menjadi Islam itu kafa'ah, sekupu jadinya, setara jadinya. Maka salah satu syarat perkawinan Islam adalah sekupu. Ini strategi untuk membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kalau sekupu, kalau tidak sekupu, kalau istri setara, kata Dina tadi, dia Dina membangun dirinya luar biasa, membangun dirinya karena sadar siapapun bisa mencapai itu, tidak melihat anak siapa, tetapi dia sendiri yang membangun, itulah keadilan Tuhan. Siapa yang mau, ayo laksanakan, bukan karena anak siapa. Coba kalau setara tadi katakan mamanya liha sabiha, anak siapa, maka bagaimana anak yang tadi yang lemah-lemah, yang orang di bawah, tetapi hasabiha itu dia yang berjanji untuk dirinya dan memberikan cerminan nanti ke depan, saya akan memberikan keturunan bagi Anda adalah keturunan yang baik-baik, siapapun orang yang bisa. Jadi kalau itu arti setara, maka membangun, berlomba membangun diri sendiri. Islam itu tidak ikut dengan orang lain, tapi mau kalau membangun, bangun dirimu. Makanya Allah tidak akan membebankan kepada orang lain. Wala tajiru waziratun mizra ukhra, masing-masing berbuat maka dia yang mendapat. Dia yang berbuat, dia yang mendapat. Itulah keadilan Tuhan. Mau menjadi rumah tangga sekian, ayo kita berlomba sama-sama. Ya, berlomba sama-sama bangun diri kita. Dari mana? Dengan membangun perempuan. Makanya tun kahul mar'ah. Perempuan itu dinikahi. Artinya apa? Kalau mau apa tadi? Kalau dia membangun dirinya dengan mapan, maka tersejar laki-laki berpikir, apalah tak tupakarun, apalah tak kilun, apakah kamu Allah, kata Allah, kamu tidak berpikir. Kalau mau kamu berkualitas, bangun dirimu. Maka Allah berikan bangunan itu secara mendorong apa, dengan perempuan yang berkualitas. Maka nanti laki-laki pasti memilih, tapi memilih saja yang menentukan perempuan. Nah ini, jadi menentukan perempuan, jadi hak pilih ada laki-laki, tapi yang menentukan ada perempuan, itu adilnya Tuhan. Yang memilih adalah laki-laki, yang menentukan adalah perempuan. Kalau dia memilih siapa yang dipilihnya, maka dia berkaca pada dirinya dulu. Maka kalau begitu pasti ke depan akan menjadi baik terus. Maka dengan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah akan terbangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Akan terbangun rumah tangga yang seperti apa itu, maka akan ke belakang masyarakat yang thayyibah wa rabbun ghafur yang terbangun. Jadi itu keadilan, Bu. Jadi tidak apa namanya, keadilan Tuhan seperti itu. dan tidak memilih dan tidak memilih Tuhan, siapapun bisa. Jadi dalam pandangan masyarakat, wah yang berpendidikan lebih. Kalau mau Anda berpendidikan juga. Tidak ada ini. Maka Allah mengatakan menuntut ilmu itu wajib bagi semua setiap mukmin. Kalau Anda mau setara dengan dia, Anda belajar sama. Ini cara Islam membangun masyarakatnya. Maka Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam menjadi tinggi karena mereka sadar dengan apa tadi? Beragama. Semua itu ada perintah dari Tuhan. Menuntut ilmu, berusaha segala macam ada perintah dari Tuhan. Maka dia membangun dirinya tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, tapi laki sama, tidak perbedaan. Di sini kesetaraan, Bu. Jadi kesadaran yang penting kan? Jadi kesadaran kita untuk membangun diri kita, maka akan terbangun juga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang berbahagia itu ya. Karena masing-masing sadar kita mau bangun apa dulu, mau kemana dulu. Hidup tidak mungkin tanpa tujuan. Maka ada tujuan. Kalau dia sadar kemana tujuannya, maka dia akan mendapatkan itu. Itu keadilan.
1: Iya, keadilan itu sendiri. Dan mungkin kata orang juga ada mengatakan jodoh kita tuh cerminan diri kita sendiri, bagaimana diri kita, begitulah jodoh kita nanti ya.
3: Iya, betul. Iya.
1: Jadilah itu namanya setara ya.
3: Iya.
1: Ya. Dan mungkin ini Pak, tadi kan yang namanya ujar pian tadi nih, kita harus melihat kualitas agamanya. Bagaimana nih cara kita melihat seseorang mungkin dalam waktu perkenalan yang singkat nih, melihat kualitas agamanya agar kita tidak tertipu casingnya. Kayak namanya agama tuh kan antara orangnya dengan pencipta ya, Pak. Bagaimana kita nih mengetahui bagaimana agama seseorang itu sendiri? Kan penting ya kita memiliki pasangan, agama juga baik. Ibaratnya untuk menuntun kita nih, kita sama-sama nih. Nah, bagaimana tuh Pak supaya kita tidak tertipu dengan casing luarnya saja nih?
3: Ya.
1: Strateginya tuh bagaimana? Itu strategi juga nih Pak.
3: Sebelum sampai ke sana ya Bu ya.
1: Iya.
3: Baru strategi awal, kriteria. Itu strategi pertama. Strategi keduanya adalah bahwa nanti apa? Ada persetujuan dari perempuan itu. Maka di situ ada ta'aruf jadinya. Saling mengenal dulu. Jadi tidak dalam artian apa membeli kucing dalam karung. Dalam Islam itu ada ta'aruf, Bu. Kalau kalian itu ta'aruf dulu, mau melihat dulu, banyak yang dilihat. Bisa jadi langsung, bisa jadi dari keluarganya, dari apanya, itu mereka indikator. Terus pada pribadinya. Itu namanya ta'aruf dalam Islam. Kalau mau kawin, tidak langsung ini aja, tapi ada ta'aruf dulu, ada masa perkenalan dulu, mengenali dulu. Makanya tidak ada kawin paksa dalam Islam. Kata Nabi apa? La tunkahu sayyib hatta tustakmaru wala al-bikru hatta tustakzan qalu ya Rasulullah wa kaifa itu wa qala antaskuta. Jadi kawin itu dengan kerelaan. Laki-laki memilih perempuan karena rela, tapi belum tentu perempuan menerimanya dengan rela. Tapi kalau sudah ta'aruf, dia mengenal, maka akan terjadi kerelaan. Bahasanya antaradin, sama-sama redha. Itu strategi kedua. Tidak ada kawin paksaan. Jadi tidak ada dipaksakan. Setelah ta'aruf, dia menilai, maka dari situ timbul izin. Dia dipilih, ta'aruf dulu. Setelah ta'aruf apa? Lalu menilai, setelah menilai, maka dia berkenan, maka di situ ada izinnya. Nah ini strategi kedua. Kawin tidak dipaksakan, tetapi berdasarkan apa saling mengenal, lalu saling redha, maka dia memberikan izin, menerima lah bahasanya, menerima laki-laki itu sebagai calon suaminya. Itu strategi kedua. Tidak ada kawin dipaksakan dalam Islam. Pada suatu ketika Rasul pernah memisah antara dua laki-laki, dan dia kena perempuan dan laki-laki, karena dia mengadu kepada Rasul, aku dipaksa untuk kawin, maka dipisah. Jadi tidak ada kawin yang dipaksakan dalam Islam. Terus pertanyaannya, kenapa Pak ada kawin wali mujbir? Nah bahasanya lagi ya, kawin mujbir itu wali yang bisa memaksa. Siapa posisinya wali mujbir? Wali mujbir itu karena dalam kawin itu ada anak-anak sudah boleh kawin dalam Islam. Kalau sekarang kan ada umur. Dalam Islam dulu udah balik boleh kawin. Dalam posisi itu, maka disitulah hadir wali mujbir. Bisa jadi anak baru puber, mengenal laki-laki, asik, segala macam. Atau dia tidak kenal laki-laki itu. Maka seorang tua bertanggung jawab untuk menilai laki-laki tadi. mentaruh mengenali laki-laki tadi. Kalau orang tua menilai laki-laki tidak akan cocok akan membangun rumah tangga anaknya, justru akan mengeksploitasi dirinya, akan merugikan anak, maka seorang bapak tadi apa namanya boleh memaksa dia kawin dengan orang lain yang dia bisa akan membimbing anaknya. Itulah mujbir. Wali mujbir itu posisinya adalah kepada perkawinan anak, Bu, yang anak itu belum mampu menilai laki-laki itu memiliki kapasitas seperti apa. Maka situ hadir dalam rangka apa? Untuk menyelamatkan hak-hak anak, bukan mengambil hak anak, tapi menyelamatkan masa depan anak. Jadi disitulah posisinya wali mujbir. Kapan? Ketika anak itu tidak bisa dihindari lagi harus kawin, maka pada posisi itu hadirlah wali mujbir. Tapi kalau seperti Dina ini sudah dewasa, tidak berlaku lagi wali mujbir. Maka harus dia mengenal dirinya, mengenal sendiri siapa calon suaminya.
1: Harus mengenal sendiri ya Dina ya, bagaimana kriterianya. Mungkin Dina juga punya kriteria sendiri ya kan. Selain Ompa tadi, pendidikan juga harus setara ya Dina ya. Harus mungkin sudah bisa menilai sendiri ya. Untuk zaman sekarang mungkin era sekarang dengan era dulu juga berbeda ya Pak ya. Bagaimana kalau orang-orang zaman dulu ini mungkin ada yang dijodohkan atau bagaimana. Kalau sekarang sepertinya anak-anak muda zaman sekarang ini sudah bisa untuk menentukan pilihannya sendiri ya, tentu. Bagaimana juga mungkin strategi mereka untuk memilihnya supaya tidak salah nih ya. Kadang juga kan yang namanya ujar pian tadi ada juga wanita itu harus mencari harta sendiri ya. Jadi kan harus mandiri itu tentunya mandiri. Ya mandiri bisa mungkin dalam hal nih juga bekerja ya perempuannya. Kadang ada juga nih Pak, misalkan nih sudah menikah nih mungkin ya, lalu istrinya mungkin berhenti bekerja nih karena tuntutan rumah tangga nih, mengurus rumah tangga, sehingga mungkin kalau agamanya laki-lakinya juga bagus ya alhamdulillah pasti akan mengayomi. Kalau misalkan nih karena berhenti, awal mulai ini setara nih Pak, karena sama-sama bekerja, mungkin penghasilannya sama nih. Setelah itu nanti istrinya mungkin karena banyak tuntutan rumah tangga, ngurus rumah tangga apa, berhenti bekerja, otomatis yang bekerja cuma suaminya saja. Kadang ada juga nih, tapi sedikit ya, mungkin merendahkan nih perempuannya karena perempuannya sudah tidak bekerja lagi, tidak berpenghasilan lagi, cuma minta sama si suami itu. Nah jadilah itu mungkin akan menjadi satu konflik lagi dalam satu rumah tangga. Nah itu bagaimana nih menurut pandangan Bapak akan hal itu? Apakah si perempuan yang harus tetap bekerja nih biar kita tetap sama-sama setara nih, atau bagaimana nih?
3: Ya, kalau kita kembali ke tuntunan agama ya. Jadi perempuan bekerja itu judulnya, perempuan bekerja. Sebenarnya yang harus bekerja itu suami. Sementara apa, karena dia kepala rumah tangga, kepala keluarga. Sementara istri adalah kepala rumah tangga. Itu hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ahlihi. Seorang laki-laki itu kepala keluarga rumah tangga yang bertanggung jawab, maka termasuk berusaha. Makanya ada wajib nafkah. Wajib nafkah. Makanya Nabi menyuruh kawin ya ma'asyar syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz. Kawin itu setelah kamu mampu. Setelah kamu mampu. Jadi artinya apa? Laki-laki lah yang bertanggung jawab kepada keluarganya, termasuk kepada istrinya. Itu dulu asal konsep-konsep gitu ya. Pada masa Rasulullah ada seorang laki-laki juga yang tidak mampu ternyata. Lalu bagaimana? Dia seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, suamiku tidak mampu memberikan makan dan pakaianku segala macam. Terus bagaimana aku? Apakah boleh aku kerja?" kata Nabi, untuk kata perempuan itu untuk membantu suami saya. Tujuannya untuk membantu suami saya. Kata Nabi, silakan bil ma'ruf, dengan izin tentunya. Jangan kerja tanpa izin, tapi dengan izin atas kerelaan suami. Padahal suaminya tidak mampu, tapi kerja tetap minta izin. Kenapa? Karena dia imam, karena dia kepala keluarga. Maka tugas pertama istri itu adalah memimpin rumah tangga, itu asalnya. Nah sekarang bagaimana? Boleh enggak sang istri kerja? Kalau sekarang kan laki-laki perempuan semuanya kerja. Sudah bersaing tadi. Makanya tadi lima liha tadi kan. Dia sudah mampu, sudah kuat. Sudah begitu apa? Sudah mampu, sudah kuat, maka dia berkualitas adanya apa kemampuannya dari sisi mendapatkan penghasilan, maka dia akan menerima laki-laki yang sama. Suatu ketika kata ibu tadi ya, dapat rumah tangga, apa anaknya segala macam, banyak yang diurus, ya itu tergantung bagaimana kesepakatan. Kalau dia sepakat aja, sang suami sepakat, ya berarti rumah tangga nomor satu kan jadinya. Maka dia akan berhenti kerja atas jaminan apa? Ada kesepakatan, atas kesepakatan bersama. Karena di awal kan tadi ta'aruf tadi, sang suami kenal bahwa istrinya juga begini, sang istri kenal bahwa suami begini, maka terjadilah pemahaman begitu, dia kawin. Maka dia bekerja, istri bekerja, semuanya sama-sama redha kan, karena ada ta'aruf tadi. Maka ketika pada suatu ketika dalam rumah tangga, ternyata mengurus rumah tangga lebih berat, ternyata banyak anak segala macam, dia memilih untuk mengurus keluarganya dengan izin suaminya tadi, karena sepakatan awal kan sama-sama kerja. Nah, lalu dengan itu maka dia izin, gak masalah gitu ya. Tapi atas kesepakatan mereka bersama bahwa nanti yang mengurus anaknya istrinya dan suami tetap utuh kerja. Bagaimana penghasilannya? Itu kan sudah antaradin tadi, sudah dipahami, sudah dimaklumi semuanya, insya Allah tidak ada masalah di situ.
1: Kalau bisa memahami dan memaklumi ya Pak ya. Tapi kan sebagian besar ada juga orang yang tidak bisa memahami dan memaklumi itu.
3: Nah, isu, dan itu tadi, dasar tangga, awalnya gitu. Dasar awalnya tadi tidak memahami kondisi dari awal empat kriteria tadi. Kalau dia memahami dari awal empat kriteria itu, insya Allah sampai kapanpun rumah tangga itu akan terjalan.
1: Insya Allah, semoga kita mendapatkan yang terbaik ya Pak ya.
3: Karena kayak terlibat yadak tadi kan, karena agamanya tadi yang membentengi.
1: Ya, tentunya di era media sosial nih, kalau kita berbicara mengenai era sekarang tentunya yang lebih canggih lagi ya. Di era media sosial seperti sekarang ini banyak orang yang memamerkan kebahagiaannya nih, kebahagiaan rumah tangga. Apakah ini dapat mengganggu konsep sakinah nih, karena munculnya rasa iri atau perbandingan dengan rumah tangga orang lain? Yang namanya sekarang kita zaman sudah canggih nih, media sosial, ada berbagai macam postingan ya tentunya ya kan Dina ya. Ada yang memposting mungkin bagaimana nih kebahagiaan rumah tangganya. Mungkin rumah tangga lain juga dapat menjadi mungkin ada rasa iri atau bagaimana, dan membandingkan dengan rumah tangga yang mereka jalani juga nih. Apakah itu mengganggu konsep sakinah nih Bapak? Dina juga bagaimana nih? Mungkin sebelum kita closing statement nanti nih. Silahkan.
3: Siapa, saya atau
1: Bapak dulu deh.
3: Saya kira itu tujuan semua. Tujuan semua pasangan adalah sakinah mawaddah warahmah. Kalau ada rumah tangga lain mempamerkan, harus ditanggapi dengan positif, menjadi pelajaran. Bukan berarti iri, tapi seharusnya positif. Kalau dia mencapai tujuan, aku bagaimana? Aku harus berbuat juga. Maka dalam Islam tidak boleh dengki. Iri boleh. Iri boleh, tapi dengki enggak boleh. Kalau iri kan mengikuti. Kalau bahagia bagaimana konsepnya? Aku mau seperti itu.
1: Ikutilah kita bagaimana supaya
3: kenapa?
1: Bisa bahagia juga.
3: Kenapa
1: ya?
3: Itu tidak menjadi, harusnya tidak menjadi apa, acuan dia. Kenapa? Tujuan bersama. Semua orang kawin pasti ingin sakinah, mawaddah, warahmah. Dia bisa, kenapa enggak bisa? Harusnya jadi pelajaran. Tapi kadang-kadang ditanggapi dengan negatif. Harusnya menjadi pelajaran di situ. Memamerkan enggak masalah menurut saya. Itu menunjukkan, kalau semua orang seperti menunjukkan, berarti apa? Yang lain pada berlomba ingin membangun, yang lain akan terjadi masyarakat yang luar biasa seperti itu ya. Damai jadinya.
1: Iya, bisa saling membangun. Kalau mereka bisa, kenapa aku tidak ya?
3: Yang panjang, seharusnya begitu kan?
1: Seharusnya itu begitu. Kalau Dina nih bagaimana nih menanggapi hal itu nih?
2: Gih, seperti yang sudah disampaikan Bapak tadi juga. Ya mungkin itu sebagai pelajaran bagi ya rumah tangga yang lain gitu. Jadi kayak sebagai
1: dapat menginspirasi
2: ya, motivasi supaya kita kawan membangun rumah tangga yang bahagia juga kayak gitu. Selagi intinya pertahankan di dalam rumah tangganya itu tadi, saling cinta dan kasih sayangnya. Jangan hanya terpatok kepada orang lain di luar itu yang menyebabkan bermasalah di dalam rumah tangga. Jadi jadikanlah yang di luar itu sebagai motivasi. Nih diri keluarga kita nih harus bisa juga yang bahagia seperti itu.
1: Kalau bisa lebih baik lagi ya. Oke. Dan tidak terasa nih di 52 menit dari pukul 20 malam hari ini di Ruhi Berkatan, kayaknya nih masih banyak lagi kalau kita ingin membicarakannya lagi ya Pak ya. Masih panjang lagi nih, namun waktu juga yang membatasi kita pada malam hari ini. Mungkin kesimpulannya atau pesan-pesannya nih dari Bapak dan juga dari Dina nih untuk dasar anak perempuan semuanya dari topik kita hari ini, strategi membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Silakan.
3: Ya, dari saya dulu ya.
1: Okay.
3: Kuatkan kriteria pertama dulu. Mm. Kriteria pertama itu adalah terkait dengan empat hal tadi, empat kriteria tadi. Kuatkan. Tapi dipahami itu benar-benar untuk kualitas, bukan untuk kekayaan, tapi untuk membangun rumah tangga yang berkualitas. Satu. Yang kedua, setelah dapat itu, atas dasar ta'aruf tadi apa? Kerelaan, tidak ada kawin paksa. Dan Islam tidak ada kawin paksa. Karena ya, tidak mungkin menjadi sakinah, mawaddah, warahmah kalau perkawinan itu dipaksakan. Maka kriteria kedua adalah kerelaan. Jadi sudah mendapatkan kriteria yang empat tadi, maka dilanjutkan yang berikutnya adalah kriterianya mereka kawin atas dasar kerelaan. Maka dengan insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi meskipun empat kalau dipaksakan, hancur. Jadi itu konsep Islam membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ada empat kriteria calon. Yang kedua, laksanakan perkawinan atas dasar apa? Keridhaan. Karena kawin itu hak asasi. Dalam Islam juga mengatakan kawin itu hak semua orang. Tidak pilih kasih. Siapapun boleh kawin dengan siapa saja. Tapi apa? Dengan kriteria tadi. Maka dengan kriteria itu ada namanya kafaah syaratnya. Sekupu. Kalau sekupu berarti apa? Dia boleh kawin dengan siapa saja asal sekupu. Di pengertian sekupu nanti banyak artinya, banyak luas lagi ya. Tapi saya kira itulah kriteria empat tadi, membangun sekupunya di situ. Itu dari Nabi SAW langsung. Bukan kita bangun atas pendapat siapa. Tapi Nabi yang mengatakan sekupu itu kriterianya ada empat. Mal, nasab, jamal, agama. Terus sudah sekupu apa? Antaradin. Bangun kerelaan, suka sama suka. Kalau suka sama suka, itulah modal utama untuk mencapai ketenangan. Saya kira itu, Bu.
1: Dina?
2: Inggi. Mungkin pesan ulun sebagai anak generasi muda ya, untuk dalam mencari pasangan, ya bisa sebelum mencari laki-laki itu ya sesuaikan seperti apa kriteria yang ingin kita dapat. Yang pasti tidak terlepas dari empat itu tadi. Kalau yang ingin mencari hartanya, tapi dilihat juga dari sisi agamanya, keturunannya, ataupun ketampanannya. Jadi jangan hanya dilihat dari satu sisi saja, supaya saling melengkapi keempat itu tadi. Sama dengan orang yang benar-benar yang kita mau nih, orangnya seperti apa, yang ingin kita jadikan pemimpin di dalam rumah tangga itu sendiri. Supaya rumah tangga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah, dan rahmah itu tadi dapat tercapai.
1: Iya, baik. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji M. Fahmi Al-Amruzi M.Hum dan Dina juga terima kasih.
3: Sama-sama.
1: Di Ruhi Barakatan malam hari ini. Dan tentu di malam hari ini kita ini belajar bahwa membangun rumah tangga ini bukan sekedar tentang siapa yang kita pilih, tapi bagaimana kita menjaga pilihan tersebut dengan landasan agama dan juga kerelaan hati. Terima kasih semuanya untuk Ruhi Barakatan malam hari ini. Ulun Helda beserta rekan saya yang bertugas di malam hari ini di Ruhi Barakatan pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan senak perempat, kabar perempat bersama Ulun Helda. Kontes ikan hias Wali Kota Cup 2026 kadang hanya menjadi ajang unjuk kualitas ikan hias terbaik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial gagasan masyarakat. Kegiatan yang digelar di Taman Satwa Edukasi Jahri Saleh. Nah, ini sukses menarik perhatian ratusan peserta, pelaku usaha, serta komunitas pecinta ikan hias dari berbagai daerah. Agenda menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin yang ini menghadirkan berbagai kategori perlombaan. Mulai dari ikan cupang, ikan mas koki, ikan koi, hingga ikan cana. Di saat bersamaan juga nih, bajar UMKM, pameran aquaspace, dan produk perikanan turut meramaikan kawasan sehingga menciptakan perputaran ekonomi gagasan pelaku usaha lokal. Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR, memadakan kegiatan yang ini sengaja dirancang kada sekedar menjadi hiburan, melainkan juga wadah mempertemukan komunitas pelaku usaha lawan juga masyarakat dalam satu ruang nang produktif. Menurut Sidin, sektor hobi lawan perikanan memiliki potensi nang ganal, gasan terus dikembangkan menjadi bagian dari industri kreatif nang mampu memberikan manfaat ekonomi lebih luas gasan masyarakat. Kita berharap kegiatan nang kali ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar karena kawasan ini menjadi rami. Selain itu juga menjadi wadah gasan mengumpulkan komunitas pencinta ikan hias agar bisa saling mengenal, berkolaborasi lawan juga bersama-sama melestarikan hobi nang bernilai ekonomi. Momentum peringatan 5 abad Kota Banjarmasin juga menjadi latar penting gasan penyelenggaraan kegiatan yang itu. Pemerintah Kota Banjarmasin menilai sektor perairan yang selama ini menjadi identitas Kota Seribu Sungai memiliki potensi nang ganal sebagai sumber edukasi, kreativitas, sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Yamin berharap pada pelaksanaan berikutnya semakin banyak kategori ikan yang diperlombakan sehingga dapat mengakomodasi lebih banyak komunitas lawan juga penghobi. Mudah-mudahan ke depan jenis ikan yang diperlombakan semakin banyak karena pengembangannya juga terus bertambah. Kita hendak merangkul seluruh komunitas agar mereka memiliki ruang gasan berkarya lawan juga mengembangkan hobinya secara positif. Demikian kabar perempat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perempat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar, dan sanak perompat saat lagi tengah mendengarkan mini drama untuk edisi hari ini, hari Sabtu di 30 Mei 2026 dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batuah.
2: Mini drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batuah. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Kesit. Selamat mengikuti.

Dengan baju ini yang megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panik.

0: பண்ணலாம்.
1: Tenanglah, atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
0: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
1: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi, apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
0: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
1: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku tak akan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: manusia. Berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu

0: Tebung tak suka berbagi harta.
1: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: maafkan ketidaksopananku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai, sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan, muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Pergi! Ini tempatku! Manusia hanya membawa kerusakan!
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Untuk pesan ayah, jangan melukai kita.
0: Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu. Bunga tujuh warna untuk batumu. Dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku. Engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam kini tumbuh besar. Menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.

Promot FM, suara budaya Banjar. Dan sanang Promot, kita jumpa lagi di Tembang Borneo. Edisi malam hari ini, Rosana, edisi hari Sabtu di malam minggu, di 30 Mei 2026 nih. Menemani pian seberatan dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan yang menarik dan info-info tips-tips menarik di malam hari ini ya, Rosana Promot bersama Helda tentunya, yang akan menemani pian seberataan hingga pukul 24 nanti, dan di Tembang Borneo hingga pukul 22 nih, dan sanang Promot. Gasan pian seberataan di mana saja berada, tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar, dan Sanang Prompat. Masih di Tembang Borneo malam hari ini nih. Masih menemani Pian Seberatan dengan lagu-lagu se-Kalimantan yang menarik tentunya hingga pukul 22 nanti. Era Sanang, Idul Adha ini menjadi momen istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia nih. Selain sebagai hari besar keagamaan, Idul Adha juga identik dengan tradisi penyembelihan hewan kurban serta berbagi daging kepada masyarakat yang membutuhkan nih. Di balik kebahagiaan tersebut, nah, masyarakat juga tetap perlu memperhatikan pola konsumsi makanan selama hari raya Idul Adha tentunya. Atau setelahnya ada Sanang Prompat, di mana pengolahan dan konsumsi daging kurban yang kurang tepat ini dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan termasuk kolesterol tinggi nih. Nah, hati-hati nih Sanang Sanak. Gimana dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, ini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan nih supaya bubuhan Pian Seberataan tetap sehat menikmati hidangan berbahan dasar daging kurban tentunya. Salah satunya ini adalah memastikan daging dimasak hingga matang sempurna sebelum dikonsumsi. Selain itu, bubuhan Pian juga bisa disarankan memilih bagian daging yang rendah lemak untuk membantu mengurangi asupan kolesterol berlebih. Pola makan sehat dan bergizi seimbang dengan memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Nah, ini juga penting nih diterapkan selama mengkonsumsi daging kurban ini dan sanak. Di mana aktivitas fisik ringan juga harus tetap perlu dilakukan nih meski berada di tengah suasana hari raya ya. Olahraga atau aktivitas ringan minimal 30 menit dalam membantu menjaga kesehatan kebugaran tubuh kita, mengontrol kadar kolesterol juga nih. Masyarakat juga dihimbau untuk menghentikan kebiasaan merokok dan menghindari konsumsi makanan secara berlebihan. Kebiasaan tersebut tentunya dapat membantu menjaga kesehatan tubuh selama menikmati berbagai hidangan khas hidangan khas Idul Adha nih dan Sanak Prompat. Di mana nih selain menjaga pola makan, kebutuhan cairan tubuh juga harus tetap terpenuhi nih dengan mengkonsumsi air putih yang cukup. Apabila mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan tinggi kolesterol nih, bubuhan Pian disarankan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut tentunya.

0: pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar, yang senang perompat, masih di Tembang Borneo malam hari ini. Ya, rasanya kebiasaan bermain ponsel hingga larut malam ini disebut menjadi salah satu penyebab memburuknya kualitas tidur dan kesehatan mental anak muda sekarang nih. Kondisi ini jadi semakin sering terjadi sehingga seiring tingginya penggunaan media sosial dan layanan digital setiap hari tentunya. Di mana ini dikutip dari laman Digital Trends, penelitian terbaru ini menemukan adanya hubungan kuat antara kebiasaan penggunaan layar dan gangguan tidur hingga tekanan mental pada usia muda nih. Penelitian tersebut menunjukkan penggunaan media sosial, layanan streaming, hingga aktivitas digital lainnya pada malam hari ini dapat memicu siklus buruk yang saling berkaitan ternyata nih, dang sanak. Kurang tidur membuat seorang lebih mudah stres dan merasa kesepian. Di sisi lain nih, kondisi tersebut ini mendorong mereka kembali menghabiskan waktu lebih lama lagi di depan layar ponsel mereka. Para peneliti juga mengidentifikasi puluhan faktor yang saling terhubung nih, mulai dari kebiasaan begadang, pola makan tidak sehat, hingga menurunnya interaksi sosial secara langsung nih. Semua faktor tersebut ini dinilai dapat memperburuk kondisi mental seseorang. Selain mengganggu tidur, nih penggunaan layar berlebih, ini juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko depresi, kecemasan, hingga gangguan perilaku pada remaja juga nih. Studi lain yang dimuat, ini juga menyebut penggunaan layar yang bermasalah, ini dapat berdampak juga pada kesehatan mental hingga 1 tahun kemudian nih. Ahli kesehatan juga mengingatkan bahwa paparan layar pada malam hari ini dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang membantu tubuh tidur. Akibatnya otak tetap berada dalam kondisi aktif meski tubuh sedang beristirahat. Meski demikian nih, Rasana, para peneliti juga menegaskan bahwa solusi masalah ini bukan hanya sekedar mengurangi penggunaan ponsel, di mana kita juga perlu memperbaiki pola tidur, meningkatkan aktivitas fisik, serta memperbanyak interaksi sosial secara langsung agar kondisi mental kita tetap terjaga nih. Beberapa langkah sederhana yang disarankan yang antara lain yaitu membatasi penggunaan ponsel sebelum tidur dan mematikan notifikasi pada malam hari. Pengguna juga dilanjurkan menghindari kebiasaan doom scrolling atau terus-menerus melihat media sosial tanpa tujuan jelas. Dengan penggunaan teknologi yang lebih baik tentunya, kualitas tidur dan kesehatan mental kita akan diharapkan dapat lebih terjaga lagi nih. Hal ini penting dilakukan nih dang sanak. Di tengah gaya hidup digital yang semakin padat dan sulit dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari,

0: PTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Prompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat. Kita jumpa lagi malam hari ini di Ragam Irama Nusantara dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 24 nanti. Dan kali ini hingga pukul 23 nih dan Sanak dengan sajian lagu-lagu Banjar dan info-info menarik mengenai informasi, tradisi, dan budaya yang ada di Nusantara tentunya. Yang menemani di ruang dengar hubungan pihak seberataan di 87,7 dan 105,9 MHz di Prompat FM, suara budaya Banjar. Dan masih bersama Helda juga tentunya nih hingga pukul 24 nanti. Gesan pian sabarataan di mana saja berada, tetap bersama kami di Prompat FM, suara budaya Banjar.

Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih menemani pian seberatan di ragam irama Nusantara tentunya di malam hari ini. Kayak sana, ke Indonesia ini merupakan negara yang multikultural dengan keanekaragaman suku dan budaya nih. Faktanya nih, nang sana, Indonesia memiliki ratusan suku dan ribuan pulau. Ini tidak mengherankan nih apabila Indonesia memiliki banyak keragaman. Salah satunya nih adalah dalam hal tradisi. Masing-masing daerah di Indonesia ini pastinya memiliki tradisi atau upacara adat yang sudah ada sejak dulu nih. Setiap acara adat yang dilakukan pasti memiliki keunikan dan tentunya memiliki maksud tertentu. Namun banyak acara adat Indonesia yang mungkin sekarang sudah jarang diketahui karena sudah jarang dilakukan dan hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat saja nih. Di mana berikutnya sana ada beberapa di antara upacara adat yang mungkin sudah jarang diketahui atau keberadaannya di Indonesia nih. Yang pertama nih, ada suatu tradisi dari Sumatera Utara, ada yang namanya kenduri laut nih, Dang Sanak. Tradisi kenduri laut ini merupakan tradisi yang berasal dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tradisi yang biasanya dilakukan pada bulan Oktober ini, nah ini memiliki makna rasa syukur atas hasil laut yang melimpah. Acara adat kenduri laut ini memiliki dua agenda, yakni ritual dan perayaan. Ritual yang dijalani sendiri ini adalah membawa persembahan hasil bumi ke laut oleh beberapa perwakilan orang nih nang sana. Selain kenduri laut dari Sumatera Utara, nah kita mau ke Jawa Timur nih. Ada apa ini nang sana perompet di Jawa Timur? Jawa Timur ini ada tradisi kebo-keboan. Nah, tradisi kebo-keboan ini digelar dengan tujuan memohon kesuburan untuk sawah dan hasil panen yang melimpah. Tradisi ini nih terkadang masih dijalankan oleh masyarakat Jawa Timur, terutama suku Osing di Banyuwangi. Acara ini dan sana dijalankan dengan cara mengarak orang yang kerasukan roh gaib, lalu dibawa ke rumah kebo-keboan. Setelahnya nih, akan ada Dewi Kesuburan yang menaburkan benih kepada para petani ini. Selain dari Jawa Timur tadi, kita akan beralih ke daerah mana lagi ini. Di Sulawesi Barat nih, Dang Sanak. Ini ada tradisi yang namanya Matamu Buah. Tak banyak yang tahu nih mengenai tradisi Matamu Buah di Sulawesi Barat. Tradisi ini merupakan tradisi menyambut musim buah-buahan yang diadakan 2 hingga 3 kali dalam setahun nih, Dang Sanak. Sekaligus nih ungkapan syukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Dan acara ini terdiri dari pembuatan mayang mamis atau air dari pohon aren, serta pembuatan lemang atau beras ketan yang dimasukkan ke dalam bambu lalu dibakar nih. Tentunya masih banyak lagi nih dari daerah-daerah lain dengan tradisi-tradisi yang sangat luar biasa. Tentunya Rang Sanang Perompat, kesempatan seberataan, tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perempat. Masih dengan lagu-lagu Banjar yang menarik di Ragam Irama Nusantara malam hari ini. Masih menemani pian seberatan tentunya dengan info-info menarik mengenai tradisi dan budaya yang menarik yang ada di Nusantara hingga pukul 23 nanti. Ini Dang Sanak. Tentunya nih Dang Sanak, setiap daerah memiliki budaya tradisi yang unik-unik nih. Salah satunya nih kita akan ke Lombok nih, Dang Sanak Perempat. Di Lombok ada yang namanya tradisi bau nyale. Ini adalah tradisi menangkap cacing laut bernama nyale di pantai Lombok. Menurut legenda nih, nyale ini adalah jelmaan putri Mandalika yang mengorbankan dirinya demi perdamaian. Tradisi ini juga menjadi ajang perayaan budaya yang disertai festival seni nih, Dang Sanak. Dari Lombok kita ke Semarang nih. Ada apa nih di Semarang? Di Semarang ada dukderan nih, Dang Sanak, di mana sebagai penanda datangnya bulan Ramadan, masyarakat Semarang nih menggelar dukderan, sebuah festival budaya yang dimulai sejak era kolonial. Warak ngedok ini simbol mitos berbentuk binatang menjadi ikon utama yang selalu ditunggu-tunggu dalam arak-arakan ini juga nih. Dari sana kita akan menuju kemana lagi nih, Dang Sanak? Ada Pasola di Sumba nih. Pasola ini adalah pertunjukan ketangkasan yang melibatkan dua kelompok penunggang kuda saling melempar lembing kayu. Dan tradisi ini merupakan bagian dari upacara adat untuk menyambut musim tanam sekaligus memohon kesuburan tanah nih, Dang Sanak. Ya baik, Dang Sanak Perempat, tentunya pian seberatan masih bersama kami dengan info-info budaya yang menarik di Promot FM, suara budaya Banjar.

Dalam kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Promotor FM, suara budaya Banjar dan Sanak Pro 4. Masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik nih, hingga pukul 24 nanti. Dan informasi menarik mengenai tradisi budaya hingga pukul 23 nih, dan Sanak. Kita kembali ke Bali nih. Di Bali ada yang namanya tradisi Makepung nih. Makepung dalam bahasa Indonesia ini berarti balapan kerbau. Tradisi ini bukan sebagai upacara peringatan perayaan tertentu nih. Pada awalnya nih, dan Sanak, tradisi ini merupakan sebuah permainan para petani yang dilakukan di sela-sela kegiatan membajak sawah saat musim panen. Semakin berkembang dan semakin diminati oleh banyak kalangan, membuat kegiatan iseng-iseng ini, nah, ini menjadi salah satu atraksi budaya di Bali yang cukup menarik perhatian para turis, khususnya turis asing. Dan hingga kini tradisi Makepung ini dilakukan rutin dan menjadi agenda tahunan wisata di Bali nih, Nang Sanak. Dari Bali kita ke Banten nih, Nang Sanak. Di Banten ada debus. Nah, debus yang merupakan salah satu kesenian bela diri yang tujuannya ini menunjukkan kemampuan manusia yang luar biasa. Tradisi yang satu ini bisa dikatakan sangat ekstrim karena mempertunjukkan bagaimana seseorang memiliki kemampuan untuk kebal senjata tajam, kebal terhadap air keras, dan segala kemampuan lainnya yang cukup menantang dan menaikkan adrenalin bagi siapa saja yang menyaksikan nih. Meskipun dinilai ekstrim, debus ini tetap diperbolehkan dilakukan untuk kepentingan kebudayaan atau upacara adat nih, Dang Sanak. Dan berikut nih, kita ke Madura nih. Ada yang namanya karapan sapi. Bermula dari keringnya tanah Madura yang kurang subur untuk lahan pertanian, kini masyarakat Madura beralih profesi menjadi nelayan di daerah pesisir dan berternak sapi. Upacara ini rutin digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Karapan sapi ini merupakan ajang pesta rakyat dan tradisi yang prestis, bahkan dianggap bisa menaikkan status sosial seorang nih. Karapan sapi ini dilaksanakan setelah masyarakat Madura sukses menuai hasil panen padi atau tembakau nih, Dang Sanak. Dari sana nih, kita mau ke mana nih, ke Bromo nih, Dang Sanak. Peramat ada yang namanya Kasada. Kasada ini adalah upacara, Kasada ini merupakan upacara persembahan sajen kepada Sang Hyang Widi yang dilakukan setiap bulan Kasada di hari ke-14 Gunung Bromo. Upacara ini merupakan bentuk syukur masyarakat asli Tengger sekaligus sebagai media untuk meminta panen yang melimpah dan kesuburan untuk segala macam dan kesembuhan untuk segala macam penyakit. Tentunya nih, Dang Sanak Pro 4, setiap daerah di Indonesia memiliki kesenian kebudayaan yang unik dan sangat menarik tentunya nih, Dang Sanak. Dan pastinya nih, kita masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 24 nanti. Gasan Piansa Barataan, dimana saja berada, tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Di banyak rumah, masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu kada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
0: Kada ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan jua hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Wahai saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah hitung-hitungan dalam mengasihi dan menyayangi kita. Bahkan nikmat dan karunia yang dianugerahkan tidak sanggup kita menghitungnya. Bukan hanya itu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih menjanjikan kenikmatan yang tiada taranya di surga nanti. Kalaulah demikian, pantaskah kita hitung-hitungan dalam beribadah kepadanya? Renungkanlah.

Dan Sanak Perompat, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan mengatakan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah. Melalui Banjar FM 87,7 dan 105,9 MHz, kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan Sanak Perompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei tahun 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Selamat baisukan para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Kembali bertemu dengan Ulun Kian yang mana akan mengawani buhan pian semuanya di pagi hari ini dan sanaknya dari mulai pukul 5 pagi sampai dengan nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Izin menginformasikan ibadah sholat subuh telah tiba waktunya dan sanaknya dan azan subuh juga sudah berkumandang kepada para pendengar Perompat di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Oleh karena itu kita akan bersama-sama berikut ini mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Pagi hari ini akan dibacakan oleh Ahmad Bukdadi, Sari Tilawah akan dibacakan oleh Heni Dwihari, Surah Al-Isra, ayat 9 dan seterusnya.

Maha Penyayang. Sesungguhnya Al-Quran ini menjadikan petunjuk kepada yang lebih benar dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka pahala yang besar. Dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang berat. Sesungguhnya manusia itu memohon, meminta datangnya bahaya sebagaimana mereka memohon minta kebaikan. Dan sifat manusia itu tergesa-gesa. Kami jadikan siang dan malam itu menjadi dua tanda. Kami jadikan malam gelap gulita dan siang terang benderang, agar kamu mencari karunia Tuhanmu, dan kamu mengetahui bilangan tahun dan hisab. Dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Dan tiap manusia kami tetapkan kalung di kuduknya. Dan kami keluarkan sebuah kitab yang terbuka di hari kiamat. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri yang menghisabnya. Siapa yang mengikuti petunjuk, maka perbuatan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat salah, maka ia sendiri yang akan menderita. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

0: jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Hai para-para boneka, nyenyongnye. Nigasan babuhan pian angka tujuh menyambat orang. Jangan handak naka kaya inang. Tuh kapupurunan lu hai. Amun manya nyambat orang haji setiap hari nak jadi nang apa awak. Lucus, mainkan Bang Ica.

fungsi dan manfaat dari etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Pasti dong, keren.
1: Jadi selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

Selamat baisukan pendengar Pro4, izin untuk menginformasikan untuk hari ini hikmah subuh tidak terselenggara dan sanak Pro4 ya. Oleh karena itu sambil ditemani dengan Ulun Kian tentunya dengan suguhan musik-musik islami sampai nanti pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun ucapakan dan sanak Pro4 yang mungkin sudah terbangun dari tidurnya, selamat pagi, selamat memulai aktivitas kembali tentunya, dan apabila Buan Pian mungkin masih ada yang guring juga, selamat beristirahat karena ini adalah hari Minggu, besok masih libur satu hari lagi ya. Jadi manfaatkanlah libur sebaik mungkin. Kalau badannya sudah mulai sakit-sakit, maka perbanyaklah istirahat dan sanak ya. Kembali Ulun dendangkan musik islami untuk menemani pagi hari Buan Pian semuanya. Tetap bersama dengan Kian sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini, kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: ...87,7 dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: tahun RRI.
1: Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
0: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

0: Oh, lo tahu lah.
1: Kenapa Bang Amat?
0: Katanya nih lo lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lo hai.
1: Kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lo hai, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pulang.
0: Ih, lo hai.
1: Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
0: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo hai. Dan banyak yang percaya juga yang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpatlah juga men-share tuh.
0: Kade Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu lo hai.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan

0: Budaya Banjar, suara.
1: Kabar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat Bayi Sukan dan Sanak, Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa batas akhir relaksasi pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan tahun pajak 2025 berakhir 31 Mei 2026. Wajib pajak diimbau segera menyampaikan SPT tahunan guna menghindari kendala teknis maupun lonjakan volume layanan menjelang batas waktu pelaporan. Pelaporan SPT tahunan PPh badan dapat dilakukan secara daring melalui sistem Cortex. Melalui platform ini, wajib pajak dapat menyampaikan kewajiban perpajakan secara lebih mudah dan terintegrasi. DJP juga memastikan layanan asistensi dari pendampingan tetap tersedia bagi wajib pajak uang mengalami kendala dalam proses pelaporan. Fasilitas bantuan dapat diakses melalui kantor pelayanan pajak maupun berbagai kanal layanan daring yang sudah disediakan. Demikian kabar perempat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Selamat Bayi Sukan dan Sanak Perompat seluruhnya. Kita kembali bertemu dalam Surambi Banua di mana akan terbagi menjadi dua segmen dan Sanak Perompat ya. Segmen pertama ini akan ditemani dengan musik-musik Nusantara, kemudian nanti dilanjutkan di segmen kedua dengan musik-musik Banjar tentunya. Selama segmen pertama ini dan Sanak Perompat, musik Nusantara akan menemani dan juga informasi yang akan Ulun informasikan kepada Buan Pian semuanya, karena kita masih dalam suasana long weekend dang sanak ya, atau libur panjang. Jadi Ulun akan memberikan informasi mengenai desa-desa wisata terbaik yang ada di Indonesia dang sanak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.
5: This DJ is

terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik.

desa wisata yang ada di Indonesia dan Sanak Perempat ya. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari sebuah desa yang ada di Cisarua dan Sanak Perempat ya. Desa itu tuh biasanya identik dengan ketenangan, udara segar dan sanaklah, dan juga jauh dari kata-kata polusi. Nah, bila Bebuan Pian hendak desa yang seperti itu, maka pilihannya adalah Desa Batu Layang di Cisarua, Bogor. Ini adalah pilihan yang tepat untuk berwisata bersama dengan keluarga. Jadi desa ini tuh dan sanak juga dikelilingi oleh pegunungan yang indah dan tentunya berada di kawasan hutan yang terjaga ya. Desa ini menawarkan pesona alam khas Indonesia yang menenangkan. Bebuan Pian itu bisa melakukan berbagai aktivitas yang memacu adrenalin. Contohnya apa Kian? Contohnya adalah off-road, arung jeram, kemudian ada glamping, atau bahkan sekedar berjalan-jalan menjelajahi desa ya. Kenapa menjelajahi desa? Karena selain daripada desa tersebut dikelilingi pegunungan, ini ada satu foto dan Sanak Perempat ya, yang mana memperlihatkan ada sebuah rumah ciri khas daripada desa mereka, dan rata-rata rumahnya tuh cantik banar dan sanak ya. Ini kurang lebih kayak rumah panggung yang ada di Kalimantan Selatan, tapi dengan ciri khas yang ada di Cisarua, Bogor. Unik lah pokoknya. Jadi kalau misalkan Bebuan Pian anak melihat rumahnya seperti apa, cari aja rumah desa wisata Batu Layang Cisarua, Bogor ya. Lanjut kita ke desa wisata yang berikutnya. Ini tepat berada di Lombok dan Sanak Perempat ya. Terletak di jantung Pulau Lombok bahkan. Namanya adalah Desa Sade, yang mana menawarkan pengalaman wisata budaya yang otentik dan beda dari destinasi wisata Lombok lainnya dan Sanakai. Nah, daya tarik utamanya itu adalah rumah tradisional yang dindingnya itu terbuat dari anyaman bambu. Atapnya dari alang-alang dan lantainya itu dilapisi campuran tanah liat, dan yang paling unik adalah kotoran kerbau. Ya, Bebuan Pian gak salah dengar, kotoran kerbau dan Sanak ya. Nah, Bebuan Pian juga bisa menyaksikan berbagai ritual dan juga upacara adat yang menarik seperti pernikahan adat Sasak, tarian tradisional, dan juga pertunjukan musik khas daripada Pulau Lombok dan Sanak. Bila bepander tentang kotoran kerbau tadi, itu diapai Kian? Jadi mun ulun kada salah ingatlah, ulun dulu pernah menonton sebuah acara show di salah satu TV swasta yang ada di Indonesia, dan rasanya kotoran kerbau itu adalah pel-pelannya buhannya. Jadi buhannya tuh percaya kalau misalkan di sebuah rumah itu ingin dibersihkan, maka kotoran kerbau inilah yang menjadi pilihan utamanya. Bukan kotoran kerbau yang fresh, tapi kotoran kerbau yang memang sudah karing dan Sanak Perempat. Nah, bila Bebuan Pian hendak melihat, mungkin bisa cek di YouTube-nya masing-masing ya, kotoran kerbau pembersih rumah di Desa Wisata Sade Lombok. Karena kemarin ulun sempat juga nih membawakan informasi mengenai desa wisata, dan desa wisata Sade ini itu penjelasannya ada di YouTube juga dan Sanak Perempat, jadi bisa sambil dicek ya. Kita lanjut lagi nanti dan Sanak Perempat, ini masih banyak banar desa wisata yang tentunya harus Bebuan Pian tahu, karena siapa tahu Bebuan Pian mungkin sudah bosan dengan wisata-wisata alam dan hendak berkunjung ke sebuah desa yang mana desa tersebut penuh dengan wisata-wisata dan tentunya udara yang segar, ramah di hidung ya. Tetap bersama dengan Kian dan Sanak sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kembali ulun dendangkan musik-musik Nusantara untuk menemani baisukan hari Bebuan Pian semuanya.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Masih dengan desa wisata yang ada di Indonesia tentunya, dan Sanang Perompat ya. Tadi sudah ada dua desa sebelumnya. Yang pertama tadi itu ada desa wisata Sade di Lombok, kemudian ada desa wisata Batu Layang di Cisarua, dan yang berikutnya ini adalah sebuah desa wisata yang aduh ini cantik benar pemandangan daerah Sanak ya, dari Sulawesi Selatan. Namanya adalah desa wisata Ramang-Ramang ya. Bukan Remang-Remang, lain Dang Sanak. Beralih ke Sulawesi Selatan, terdapat desa Ramang-Ramang di Kabupaten Maros, yang mana berisi pegunungan Kars atau Bukit Kapur terluas kedua di dunia. Bebuan pian ini bisa menyusuri Sungai Putek ya, sambil menikmati pemandangan bakau, nipah, dan Bukit Kapur dengan tarif itu sekitar Rp250.000 untuk 6 sampai dengan 8 orang. Karena hanya menawarkan panorama alam yang indah dan sanak, desa ini juga kaya akan budaya, salah satunya tarian tradisional Padupa khas Bugis Makassar. Pinanya bila hendak berkunjung ke desa wisata Ramang-Ramang ini dan sanak, itu waktu yang tepat adalah waktu yang dimana pagi hari berembun gitu ya. Wah, itu kayaknya akan rileks banar rasanya bila berkunjung ke desa yang satu ini dan sanak Perompat. Lanjut kita ke desa yang berikutnya dan sanak Perompat, itu adalah desa wisata Arborek yang mana tepat berada di Raja Ampat. Kalau sudah berada di Raja Ampat, itu karena perlu diragukan lagi. Apa itu kian hiburan yang ada di desa tersebut? Yaitu adalah melihat keindahan bawah laut tentunya. Keindahan bawah laut desa Arborek dan sanak ini berada di kawasan wisata Raja Ampat, yang mana menjadi alasan banyak wisatawan yang berkunjung ke desa ini gasan snorkeling. Hanya dengan membayar biaya sekitar Rp100.000, Bebuan Pian itu sudah bisa menyewa perlengkapan snorkeling dan menikmati pesona bawah laut desa Arborek. Dan catatan, Rp100.000 ini hanyalah biaya sewa perlengkapannya haja dan sanaklah, beda lagi nih lawan transportasinya. Bebuan Pian itu harus menyewa kapal cepat dari Waisai dengan biaya sekitar Rp1.5 juta atau longboat dengan biaya sekitar Rp1 juta. Gasan bisa mencapai desa yang satu ini. Sekali lagi tadi dulu diingatkan, Rp100.000 itu hanyalah sewa perlengkapannya aja gasan snorkeling. Tapi kalau misalkan mau lengkapnya transportasi bolak-balik ke desa tersebut, itu harus mengeluarkan ya kurang lebihnya 1 sampai dengan 1,5 juta rupiah dan sana Perompat ya. Demikian desa wisata yang bisa ulun informasikan kepada Buan Pian semuanya. Nanti di segmen kedua kita mungkin akan lebih membahas tentang wisata-wisata yang jadi rekomendasi untuk Buan Pian semuanya, atau mungkin bisa juga event-event kebudayaan yang diadakan oleh pemerintah juga, dan mungkin event kebudayaan rutin yang dilakukan setiap 1 tahun sekali di berbagai daerah di Indonesia ya. Apa aja eventnya? Pastikan Buan Pian untuk selalu mendengarkan RRI Perompat Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 Perompat FM, suara budaya Banjar.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

suasana kebersamaan dan semangat berbagi mewarnai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang diselenggarakan Biro Keislaman Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kegiatan ini berlangsung di halaman belakang Masjid Kiai Haji Gusti Abdul Muiz Kampung Unis KMAB Banjarmasin. Pelaksanaan kurban tahun ini menunjukkan peningkatan jumlah hewan yang disembelih dibandingkan tahun sebelumnya